105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di hari Selasa nih, masih barengan sama gue pastinya di Spade. Selamat pagi, asik, kalau kata TOH-nya begitu ya. Anyway, teman Pro 2, aduh, ini mic kurang enak nih yang ini. Kenapa ya, bentar gue coba ganti mic dulu teman Pro 2, agak kurs gitu. Tapi harusnya sih aman ya. Tapi anyway, teman Pro 2, lu tuh kalau pagi punya kayak semacam ritual gitu gak sih untuk diri lu sendiri untuk bangun tidur, teman Pro 2? Karena gue tahu beberapa teman-teman gue tuh ada yang kayak bangun tidur langsung buka HP, ada yang kayak gitu, pun gue begitu. Ada juga yang baru bangun tidur langsung olahraga, ada juga tuh langsung push up, sit up, terus juga masih banyak olahraga yang dia lakukan, terus juga ada yang langsung keluar kamar untuk ngambil makanan, ada juga tuh yang begitu tuh. Kira-kira lu punya gak semacam ritual untuk bangun tidur, teman Pro 2? Kalau misalkan baru melek gitu, lu ngapain? Selain buka HP biasanya. Boleh coba kasih tahu gue, teman Pro 2. Kayaknya gue akan buka hotline Pro 2 FM Jakarta di pagi hari ini, langsung aja merapat ke 0811-800-105. Dan pastinya gue pagi hari ini masih menemani semua kegiatan lo, meskipun kayaknya Jakarta masih cukup padat ya di pagi hari ini. Nanti gue akan update juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Spade. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.
2: Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sepada teman Pro 2, masih barengan sama gue Elanda Krisandaru di pagi hari ini. Wow, memasuki hampir udah jam 7 sih ini. Gue pantau nih teman Pro 2 dari Jalan Merdeka Barat di Monas. Cukup lumayan cerah nih, gue liat Monas terlihat jelas ya. Mungkin boleh mau OTW teman Pro 2, hati-hati. Nanti gue akan update pastinya dari info dari Korlantas Polri teman Pro 2. Jadi tungguin aja di pagi hari ini, kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan. Buat lo yang kayaknya mau update dan juga mau cerita, boleh banget gue buka di 0811 800 105 ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, gue punya update sedikit nih dari Pulau Dewata. Aduh, pengen banget lagi gue kesini. Jadi teman Pro 2, kalau semisal kita biasanya tahu ya teman Pro 2, bahwa di Bali itu ada Bandara I Gusti Ngurah Rai, teman Pro 2. Sekarang akan ada bandara baru, teman Pro 2. Ini gue lansir dari Good News from Indonesia atau GNFI, teman Pro 2. Ini juga dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan pembangunan Bandara Bali baru di Kabutambahan nama daerahnya. Di Buleleng, di daerah Buleleng lebih tepatnya, teman Pro 2. Jadi nanti bandara ini berbeda dengan I Gusti Ngurah Rai karena di bandara ini akan jadi bandara skala internasional yang mampu melayani pesawat berbadan lebar kayak Boeing 77 sampai Airbus A380, teman Pro 2. Memang untuk dua pesawat itu, memang gak semua bandara itu punya kapasitas untuk menampung itu, karena runway-nya harus panjang dan juga harus besar ya teman Pro 2. Nah mungkin sekarang di I Gusti Ngurah Rai itu kurang teman Pro 2 untuk mengadakan atau adanya pesawat dua tipe tersebut gitu. Nah mungkin juga sih gue ngeliat, gue yakin banget sih I Gusti Ngurah Rai itu salah satu bandara terpadat, karena kita ngeliat traffic dari Soekarno-Hatta aja parah, apalagi dari I Gusti Ngurah Rai yang memang hampir semua maskapai dunia gue yakin pengen banget buka jam penerbangan di situ. Nah makanya bandara baru ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas penerbangan internasional, juga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata pastinya. Mantap deh. Udah gue langsung nyari tiketnya ke Bali sekarang, gue tinggalin kayak gue siaran ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar baik nih buat lo yang kayaknya udah sering banget mobilisasi di Rasuna Said, kayak gue khususnya. Jadi gue kalau turun di Rasuna Said, teman Pro 2, di LRT Rasuna Said, itu lo pasti akan sering melihat yang namanya JPO, Love Hate Relationship. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh gak nyambung, teman Pro 2. Jadi orang tuh banyak yang kena prank, dikira kalau naik JPO itu bisa langsung ke halte. Ternyata salah besar. Karena apa, teman Pro 2? Menurut gue sebenarnya ini gak disambung, karena sebenarnya dari dua JPO ini tuh menghubungkan direct langsung ke stasiun LRT sama langsung ke halte Transjakarta. Jadi kalau lo mau masuk, lo harus naik lewat JPO yang di stasiun LRT. Nah itu tuh, jadi lo harus naik-naik sedikit. Nah rencananya sama Gubernur Pramono Anung, ini akan disambung, teman Pro 2, biar gak LDR-an lagi tuh. Tapi gue gak tahu, kayaknya sih memang untuk JPO ini akan dibangun ulang, teman Pro 2, karena memang JPO yang lama gue baca-baca sih tidak memenuhi standar konstruksi gitu. Jadi secara apa ya, secara konstruksi agak kuring gitu. Jadi nanti akan digabung teman Pro 2 dan akhirnya gak LDR lagi. So, tapi gue jujur, gue seneng sih hal-hal kecil kayak gini tuh diperhatiin ya. Karena memang jalan Rasuna Said kan salah satu jalan yang wah sibuk banget cuy. Apalagi kalau misalkan lo jalan di situ pagi ataupun sore, jam-jam sibuk di rush hour, itu rame banget. Dan semoga dengan adanya penyambungan JPO ini, jadi orang yang mobilitasnya di situ lumayan padat bisa lebih terurai dan juga lebih efektif lagi cuy. Lu sekali naik bisa langsung masuk halte, masuk stasiun langsung gitu. Gimana menurut teman-teman, apakah lu senang dengan hal ini? Kalau gue sih senang banget ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Elan De Krisandaru ya. Buat lo yang bertanya-tanya, Elan dari malam pagi, gokil. Doain aja gue sehat lah teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, di pagi hari ini kita masih seru-seruan bareng pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat lo yang baru bangun nih, baru ngocok-ngocok mata, jangan lupa untuk bangun.

Cerah ya, gue bilang udah terang nih teman berdua di daerah Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 nih udah mulai ya panas lah ya kalau gue lihat. Mungkin buat lo yang kayaknya baru bangun atau ada nggak sih orang baru bangun Jakarta, ada pasti ada sih. Tapi anyway, buat lo yang kayaknya baru bangun jam segini, menurut gue Jakarta udah macet, mungkin macetnya lagi macet-macetnya nih jam 8 ke jam 9 ataupun udah mulai berkurang di beberapa tempat teman berdua. Karena setahu gue ya, macet Jakarta itu bisa dibilang prime macetnya itu adalah di jam 7 sampai dengan jam 8. Nah, jam 8 ke jam 9 sebenarnya udah berkurang. Cuma somehow tuh ada beberapa titik yang masih macet, ya gak sih?

Gimana nih buat lo yang udah ngelewatin jalan Rasuna Said ataupun lewatin jalan Jenderal Sudirman jam-jam segini? Bah, udah. Lo jujur, gue akuin lo orang sabar lo. Tapi anyway, itu memperdua buat lo yang lagi commuting ya lewat LRT ataupun MRT Jakarta ya teman-perdua. Nanti di tanggal 17 lo bakal dapat diskon, yaitu Rp1 untuk seluruh perjalanan teman-perdua. Ini berlaku untuk Transum yang di bawah BUMD DKI Jakarta ya. Jadi LRT Jabodebek tuh enggak, karena punya KAI gitu. Yang ada adalah MRT, terus juga ada Trans Jakarta pastinya, dan juga LRT Jabodebek teman-perdua. Wow. Jadi gak sabar buat commuting. Cuma gue yakin sih di tanggal-tanggal itu bakal ramai banget teman-perdua, dan juga kayaknya bakal penuh banget ya. Kalau lo dengan tarif segitu di tanggal 17 lo mau kemana teman-perdua? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105. Sambil masih gue temenin pagi lo pastinya di Spada. Selamat pagi teman-perdua, barengan sama gue Elanda Krisandaru.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Baik kamu teman berdua Marshmallow dengan Alone. Teman berdua baru aja kamu dengerin. Dan masih di sepada barengan sama gue Lana Krisandaru pastinya di pagi hari ini. Gokil, gokil. Gimana teman berdua, apakah di pagi hari ini udah nyampe kantor ataupun kayaknya masih goler-goler aja? Enggak lah, gak mungkin goler-goler karena gue yakin teman berdua yang budiman semuanya anaknya rajin-rajin gak sih? Kalau lo bosen dengerin Alone yang versi original teman berdua, lo harus dengerin versi koplonya. Menurut gue asik banget cuy. Lo bayangin Marshmallow ada sulingnya.

Dan gue mau ngasih update teman berdua di pagi hari ini. Ternyata jumlah penduduk Indonesia nih di Republik ini udah tembus 290 juta jiwa teman berdua. Gokil. Sebelum-sebelumnya kita selalu pakai data di mana jumlah penduduk Indonesia ada di 280 juta jiwa. Sekarang udah tembus di 290 juta jiwa dari sensus terakhir teman berdua. Dan ini di bahkan ini di semester pertama 2026 udah tembus 290 juta jiwa. Lebih tepatnya adalah 195.073 jiwa. Gokil rame coy. Lo bayangin serame apa Indonesia kalau misalkan ngumpul ya. Gue gak tahu nih kenapa Indonesia bisa serame ini. Gue gak tahu ya, gue ngerasa di Jakarta udah rame banget cuy. Gimana dengan 290 juta jiwa yang berkumpul di satu kota? Menurut gue ini juga himbauan nih buat teman berdua yang pulang kampung terus pengen bawa saudaranya ke Jakarta tapi gak punya skill. Menurut gue jangan. Mendingan lo di kampung aja, lo di daerah lo aja, membangun di situ, lo cari kerja di situ, daripada lo di Jakarta tapi malah nggak punya skill dan juga menjadi beban dari APBD daerah. Yo, pastinya teman berdua. Dan di pagi hari ini masih gue temenin dengan semua kegiatan lo teman berdua. Dan kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya di pagi hari ini. Satu lagu yang menurut gue asik banget, udah naik di mana-mana dan juga mewakili. This is Tulus.

0: Yes, semua berdua masih barengan sama gue, Leonardo Krisnandaru, dan saatnya untuk info traffic.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
2: Ya baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama, kita mulai dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas kendaraan dari arah Lebak Bulus yang menuju ke arah Blok M. Pada pagi hari ini, lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga kendaraan dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Lebak Bulus maupun yang akan menuju ke arah Fatmawati. Nah, memang di kawasan ini kesempatan hanya menjelang traffic light di bundaran, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Untuk itu kami himbau agar para pengendara untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Senayan maupun ke arah Slipi pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana lalu lintas sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga kendaraan dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Semanggi yang menuju ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara selalu patuhi peraturan lalu lintas dan tetap berkonsentrasi dan hindari menggunakan ponsel saat berkendara, dan selalu ikuti arahan tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam presisi.
0: Yes, Brigadir Rian, terima kasih banyak atas laporannya dan pastinya selamat kembali bertugas sama Pro 2. Dan saatnya kita kembali ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Supernova, teman Pro 2 dengan Bertahan Tanpamu. Dan masih di Spada Selamat Pagi teman Pro 2, barengan sama gue Elande Krisandaru. Gue mau shout out nih buat teman Pro 2 yang umurnya 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kenapa teman Pro 2? Karena menurut gue ini adalah umur-umur krusial. Dibilang Gen Z, dibilang milenial. Tapi dengan secara isu menurut gue mirip-mirip ya. Jadi di umur-umur segini nih, kebanyakan yang PDKT tuh membingungkan. Kenapa gue bilang membingungkan? Karena ketemunya... PDKT umur segitu katanya ketemunya itu sisaan trauma semua katanya. Emang iye, katanya yang deketin trauma, yang mau deketin juga trauma, jadi sama-sama trauma nih. Katanya ada yang bilang gitu, tapi gue gak tahu ya apakah ini bener atau enggak. Tapi ada beberapa isu yang kayaknya cuma dialami laki-laki di umur 36 ke atas. Jadi gue ngeliat di TikTok ya, katanya cewek-cewek yang dideketin sama umur 30-an ke atas ya, untuk cowok-cowoknya itu, katanya justru komunikasinya jelek banget. Emang iya? Gue gak tahu lagi. Mungkin gue mau nanya nih buat lo yang ngerasa gen millennials ataupun ya millennials lah ya, di umur 30 ke atas, kepala 3 ke atas, emang iya lo merasa atau enggak lo pernah dapat feedback yang kayak komunikasinya jelek banget ya? Lo ngerasa kenapa sih? Atau lo sebenarnya punya isu apa dengan komunikasi gitu? Tapi dari ini, dari umur 25 sampai 30 kan isunya pasti macam-macam ya. Menurut gue sih daripada lu pikirin, lu pusing-pusingin, mendingan lu coba kenalan aja, keep it slow aja, let it flow aja. Gak usah kayak maksa banget kayak lu tuh harus nge-impress. Gak usah cuy, santai aja. Karena kadang nih gue tips aja, pasangan itu lebih suka lo yang jujur dan apa adanya cuy. Jadi gak usah berusaha jadi orang lain. Mendingan nih gue saranin untuk umur 25 sampai 30, mendingan lu PDKT di Facebook aja kali ya. Siapa tahu bisa kembali ke asal lu, bisa memulai lagi dengan chatan di Facebook. Nah, mungkin lebih natural. Siapa tahu kan?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nuna, teman Pro 2, Nona, baru aja kamu dengerin Rollerblade, teman Pro 2. Waduh, ini lagu yang lagi happening banget nih. Eyalah, happening. Ada gak sih masih menggunakan kata happening gitu di zaman sekarang? Lagi viral banget ya di mana-mana, kayak di TikTok dan juga di Reels. Gue banyak ngeliat teman Pro 2 dari beberapa video. Kayaknya emang gokil banget ya Nona ya tahun ini ya. Tapi anyway, teman Pro 2, gue mau nge-update nih, ada berita lagi nih, satu berita lagi. Jadi ternyata ojol itu bakal jadi UMKM, teman Pro 2. Pemerintah itu menjamin tak akan kena pajak gitu. Ini juga nanti bakal disusul sama perpres yang mengatur aturan tersebut gitu. Ini menurut gue menarik sih kalau misalkan memang akhirnya ojol jadi UMKM gitu. Karena menurut gue gimana ya, sebenarnya dilematis semua Pro 2. Kita kan bisa mengukur sebuah negara itu berhasil atau enggak menciptakan lapangan pekerjaan itu bukan dari sektor UMKM. Kita ini gue kasih insight sedikit ya. Jadi suatu negara itu dikatakan berhasil membuka lapangan pekerjaan itu dilihat dari sektor formalnya, teman Pro 2. Berapa jumlah orang yang berangkat ke kantor, berapa jumlah orang yang akhirnya punya karir di kantor di sebuah perusahaan, itu yang jadi tolak ukur. Nah, sedangkan sebuah negara yang punya UMKM yang masif lah katakanlah ya, itu tidak diukur sebagai indeks bahwa suatu negara itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sangat amat tidak gitu. Jadi misalkan, gue gak tahu ya, mungkin ini jadi sebuah langkah pintas ya, jalan pintas untuk akhirnya kayak ya udah jadi UMKM aja lah. Makanya sebenarnya bagus mendorong orang berwira swasta, berusaha itu bagus kan. Cuma menjadikan ojol sebagai UMKM kan bukan jalan keluar gak sih? Menjadikan ojol sebagai UMKM kan cuma perubahan status atas ketidakberhasilan adanya sektor formal yang bisa dimasuki gak sih? Ketidakberhasilan adanya lapangan pekerjaan yang tidak terserap, atau tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal gak sih? Kalau menurut gue sih, menurut gue ini cuma ini aja sih, sebuah keabu-abuan aja atau penutupan dari hal yang seharusnya terjadi ya. Gimana menurut lo?

0: Kal,
1: pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
0: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
0: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
0: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
0: Setuju.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Kesandaru di Sepada Selamat Pagi, teman Pro 2. Gue tuh ngeliatnya beberapa hari ini, teman Pro 2, kayaknya lagi banyak orang dilematis untuk mencari kosan di Jakarta ya. Tapi emang gue liat-liat ya, emang di kosan Jakarta itu harganya tuh variatif banget, teman Pro 2. Mulai dari yang murah ada, yang mahal banget ada. Lu coba kalau lu cari kosan mahal, teman Pro 2, di daerah Setiabudi, wah gila itu mah. Itu kosan bener-bener kosan sih menurut gue. Itu dari yang lu nyari yang ada mezanin, ada kolam renang, terus ada apalagi balkon, wah ada semua lengkap itu. Karena memang tergantung daerah juga biasanya, teman Pro 2. Lu coba cari di daerah Tebet ataupun di daerah kayak SCBD gitu-gitu, itu udah susah banget tuh lu nyari kosan gitu. Tapi gua nggak tahu ya, teman Pro 2, kalau misalkan lu warga Jakarta yang ngekos, coba kasih tahu gua kira-kira range kosan lu berapa, teman Pro 2, harganya berapa dan fasilitasnya apa aja. Karena gua penasaran nih, kalau kosan di Jakarta tuh untuk budget tertentu dapetnya tuh kayak apa sih?

going back. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin Dark House, teman Pro 2 dari Katy Perry, salah satu hits. Wah, itu tahun berapa? Udah lama banget lagu ini. Anyway, thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 pagi tadi. Udah nemenin gue nih pastinya di pada selamat pagi teman Pro 2. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama insya Allah ya teman Pro 2. Dan semoga lo menikmati hari ini. Dan semoga ya tidak ada gundah gulana dan juga keresahan yang lo rasakan di hari ini. Amin. Kita doa sama-sama semoga Agustus full rezeki, full senyum dan full kebahagiaan ya buat lo semua teman Pro 2. Semangat untuk bekerja, kuliah dan juga sekolah. Dan pastinya jangan lupa untuk bersyukur di hari ini. So, Elan Kristen dari Sunny of the Air and have a great day teman Pro 2. I love you all. Bye bye.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
6: Cakrakan,
7: Raisa
8: Mahen,
5: Mahalini.
9: Info Pro 2.
10: Tema Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
9: Info Pro 2.
10: Kabar perdana datang dari dinamika sepak bola nasional, di mana klub papan atas Persib Bandung secara mengejutkan kembali masuk ke dalam daftar sanksi larangan mendaftarkan pemain baru atau cekal transfer oleh otoritas FIFA. Sanksi administrasi dari induk organisasi sepak bola dunia tersebut diduga berkaitan dengan kewajiban sengketa finansial atau administratif kontrak yang belum terselesaikan sepenuhnya oleh manajemen Maung Bandung. Keputusan ini memicu sorotan tajam publik sepak bola tanah air karena berpotensi besar menghambat langkah tim dalam melakukan pembenahan komposisi skuad di tengah persaingan ketat kompetisi domestik.
9: Info Pro 2.
10: Beralih ke panggung sinema internasional yang diguncang oleh rekor fantastis, di mana film Spider-Man Brand New Day berhasil mencatatkan pendapatan global mencapai 29,5 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 12 hari penayangan. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu sangat singkat ini didorong oleh antusiasme luar biasa para penonton di seluruh dunia yang memadati jaringan bioskop sejak hari pertama pemutaran. Para pengamat industri film menilai torehan spektakuler ini menegaskan dominasi kuat sang pahlawan manusia laba-laba sebagai magnet hiburan kelas dunia yang sukses memecahkan rekor perolehan box office global.
9: Info Pro 2.
10: Informasi terakhir datang dari gebrakan panggung musik tanah air, di mana grup band ternama The Massive secara resmi mengumumkan siap menggelar rangkaian tur konser kawasan Asia yang akan dimulai pada bulan Oktober 2026 mendatang. Tur internasional ini dirancang sebagai bentuk apresiasi bagi para pendengar setia mereka di berbagai negara tetangga, sekaligus membawa deretan lagu hits andalan ke atas panggung musik regional. Rian dan kawan-kawan berjanji akan menyuguhkan performa panggung yang penuh energi serta aransemen spesial untuk memberikan pengalaman konser yang memorable bagi seluruh fans di Asia.
9: Info Pro 2.
10: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Wisnu FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Hari Selasa, udah di tanggal 11 Agustus aja. Ramai banget merah putih di sekitaran Jalan Medan Merdeka. Happy deh. Gimana? Sudah semerah putih itukah di lingkungan kamu, teman berdua? Yuk dilanjut. Kalau tadi barengan sama Elan, sekarang barengan sama Furniture Median yang bakalan nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Kita buka sama Rahmania Astrini, Aku Cinta Dia. Kau

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kau Rumahku dari Raisa Anggiani, baru banget Ivan Putri buat kamu. Kalau lagi di rumah yang banyak anak kecilnya, pasti lo pernah dong dengerin lagu Baby Shark. Atau kalau misalnya lagi momen lebaran, terus ada bocil-bocil di sekitaran lo, pernah dong denger lagu itu teman bro dua. Gue agak shock sih kalau ternyata yang anak kecil yang di Baby Shark itu sekarang sudah besar. Namanya Park Jeon Rong, yang dikenal sebagai Baby Shark Boy, ini ngumumin debut solonya dengan Wave featuring barengan sama Jihoon dari Monsta X, yang katanya bakalan dirilis di tanggal 20 Agustus nanti. Dia bakalan memulai debut solonya sebagai K-pop idol dengan namanya Baby Shark Boy. Terus banyak tuh netizen-netizen yang bilang, "Hah? Udah segede itu? Lucu sih." Waktu masih kecil imut, udah gedenya lucu ya. Kita tungguin aja teman Pro 2, mudah-mudahan lagunya bisa cepat masuk ke Pro 2 FM Jakarta dan kamu bisa ikutan request ya. Yang lagi dengerin Pro 2 FM Jakarta pengen ikutan request lagu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp yuk di nomor 08 11 800 105. Ada Lani di Bekasi, mau request lagunya The Chainsmoker featuring Halsey yang Closer buat diri aku sendiri sama teman Pro 2 yang lagi dengerin. Please ya kak di play karena lagunya aku suka banget. Siap, nanti Ivan bakalan puterin nih, tungguin ya. Terus ada juga dari mana? Kamu mau minta judul lagu itu, gak ada lagi di Pro 2 FM Jakarta. Terus ada juga dari Davin di Tangsel yang pengen dengerin lagunya Sesi Potret dari NOW ya. Nanti Ivan bakalan puterin nih, tungguin aja. Sekarang kita singalong dulu sama lagunya The Chainsmoker, Closer.

ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 sama Bro 2 di jam-jam segini. Gimana hari Selasanya? Masih semangat gak sih? Biasanya hari Selasa tuh lagi semangat-semangatnya buat lo beraktivitas gitu ya teman Pro 2. Biasanya kalau hari Senin tuh ada rasa capek, di mana weekend lo mungkin jor-joran banget ngeluarin tenaga. Hangoutnya benar-benar menguras tenaga gitu ya. Biasanya hari Senin tuh kayak butuh semangat banget gitu. Tapi hari Selasa tuh udah mulai karena kemarin pemanasan hari Seninnya. Semoga ya teman Pro 2. Tapi banyak yang bilang katanya di sekitaran Jabodetabek tuh banyak yang batuk karena cuaca mungkin lagi gak enak banget nih, lagi gak bersahabat. Banyak-banyak minum air putih teman Pro 2, vitamin juga gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kamu lagi sakit, semoga cepat disehatkan ya. Coba kasih tau ke aku, katanya sih kalau misalkan dengerin lagu-lagu pilihan kamu, lagu-lagu yang bikin kamu lebih semangat gitu ya, itu bisa bikin kamu jadi lebih sehat katanya. Jadi langsung aja dicoba, yang pengen kita request WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau saya halo dulu nih sama gak ada namanya lagi di bio WhatsAppnya juga gak ada teman Pro 2, kita sebut aja dia no name. Mau dengerin lagunya Treasure, terserah apa aja katanya. Yellow sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga Shilon Seven, Mudah Saja dari M Nur di Bogor, oke. Terus ada juga dari si Wawi yang pengen dengerin request Anak Pantai dong dari siapa aja. Apaan judulnya? Coba kasih tau yang lebih spesifik gitu ya. Nanti Ivan bakalan puterin nih, tungguin aja. Jadi kita skip selanjutnya. Ada dari Nonim, nomornya di 0856 2737 sekian-sekian. Pengen dengerin lagunya Anmeshka Maleng, Hanya Rindu. Bakalan mengudara kurang lebih di Pro 2 FM Jakarta. Itu 7 menitan lagi. Tungguin ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan, teman Pro 2. Kita tutup yuk di putaran keduanya sama lagu dari Budi Doremi. Putaran pertama, deng. Menuju putaran kedua ya. Budi Doremi, takkan hilang.

Pradua Hitlist. Radio Hitlist masuk putaran kedua. Kamu masih ditemenin barengan sama Yvonne dong. Masih bakalan diputerin lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau kita request langsung aja WhatsApp ya. Di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa.

Yang beri banget info putri buat kamu Seventeen. Tanpa pesan terakhir ya teman bro dua. Kalau promotor yang ini justru ngasih pesan buat kamu teman bro dua. Ya udah diinformasikan buat kamu yang ngefans banget sama NCT 127. Jadi promotor tour konsernya ini kan nanti bakalan berjudul The Right Line di Jakarta pada tanggal 3 Oktober ya di Indonesia Arena. Ini detail seat plan-nya sama price list-nya udah diumumin, dan kalau misalkan dilihat dari price list-nya tiketnya dijual mulai dari 1,4 jutaan sampai 4 jutaan dan bisa dibeli secara umum nanti tanggal 21 Agustus. Gimana? Tabungan aman, semoga aman ya teman bro dua. Pokoknya di set alarm dulu aja 21 Agustus buat kamu nge-war tiketnya ya. Kalau mau nge-war ikutan request di Pro 2 FM Jakarta boleh. Ini gak perlu pakai HTM ya teman Pro 2, karena gratis. Kamu langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Alan dari Bekasi yang pengen dengerin lagunya Seza, Saturn, sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari, gak ada namanya, nomornya di 0814 00 33 sekian sekian, yang pengen dengerin lagunya Titik Nadir. Titik Nadir Kahitna featuring barengan sama Monita, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara yang mau request lagunya BTS, Swime. Langsung info putri sekarang juga buat kamu di Pro 2 FM Jakarta.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 ya. Tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 30 menitan lagi, Ivan bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu nih. Yang mau kita request langsung WhatsApp ya di nomor 0811 800 105. Ada Nuriana di Bekasi Timur yang mau request lagunya Westlife, When You Tell Me That You Love Me. Sayang judul ini gak ada. Kalau kamu pengen dengerin lagu Westlife yang lain boleh, kayak semacam Uptown Girl, terus juga Flying Without Wings, If I Let You Go My Love gitu ya. Boleh, diantara itu nanti Ivan bakalan puterin. Coba chat Ivan lagi ya. Terus ada juga dari Dian yang pengen dengerin lagunya Backstreet Boy. Apa aja? Apa ya? Nanti gue cariin ya, ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta atau enggak. Terus ada Mawar dari Jambi yang mau request lagunya Baby Monster. Apa aja kak? Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari, sebut aja aku Cibalabala. Lucu banget sih. Pengen dengerin lagu Lala Huta, Tunggu Apa Lagi. Sudah siap ada di playlist Lala Hutanya. Jadi kita singlong dulu pakai lagu ini ya. Hati.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa, bukannya ribet ya?
0: Bisa dong, ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo raktir gue.
1: Ya, modus, ada maunya.

Hello, kita lanjut lagi ya buat bacain lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Mau say hello dulu nih. Oh, tadi Westlife-nya yang apa aja deh. Oke. Keren yang apa aja. Jadi gue pilihin yang My Love ya. Sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga Mutia dari Cibubur yang pengen dengerin lagunya Tulus dong. Teh hijau. Oke. Jadi pengen maca atau oca deh di jam-jam segini ya. Apalagi buat kamu yang lagi di luar, lumayan agak panas. Kayaknya ketemu es tuh enak banget ya teman Bro 2. Walaupun mungkin terasa dahaganya hilang kalau lagi cuaca kayak begini, kurang-kurangi minum es deh ya, daripada nantinya jadi sakit tenggorokan. Lanjut lagi ya teman Bro 2. Ada dari No Name, nomornya 0856-2711 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Bunga Hati. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 8 menitan lagi.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 ini. Teman Pro 2, kayaknya ini jadi lagu-lagu terakhir yang bakalan diputerin ya. Wah, seru sih. Lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 keren-keren ya. Lanjut lagi, mau saya halo sama Jeremy di Tangerang Kota. Mau request lagu dong, Terbelah Jadi Dua dari Ade Govinda. Kayaknya gak ada deh teman Pro 2. Coba gue cek ya. Tapi kalau misalnya ada pastinya gue bakalan puterin ya. Terus tuh kan gak ada lagunya. Ada Govinda yang adanya ini Selagi Punya Waktu. Terus ada juga Masih Belum Lupa yang featuring barengan sama Anet. Sama ada Govinda featuring barengan sama Fadli yang judulnya Tanpa Batas Waktu. Coba kasih tahu kamu pengen diputerin yang mana ya. Terus ada juga dari Meisha di Bogor, pengen dengerin lagunya Dewa 19, Aku Milikmu. Kayaknya udah gak ada di playlist deh teman Pro 2. tadi kamu juga udah diputerin lagunya Meisha. Jadi gak bisa request dua kali ya, biar yang lain bisa diputerin lagunya. Terus ada juga dari No Name, nomornya 0822 1862 sekian-sekian, pengen dengerin lagunya Suara Kayu Miniatur, boleh gak kak? Boleh. Terus ada juga dari Diki yang pengen dengerin lagunya Rizky Febian, Tak Lagi Sama. Oke, nanti Ivan bakal muterin buat kamu. Terima kasih yang udah ikutan request. Kalau hari ini belum diputerin lagunya, besok kita seru-seruan lagi dari jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist setiap harinya.

Wah, Jakarta teman terbaik kamu. Masuk di putaran ketiga, jam 12 siang. Selamat istirahat dan selamat menikmati makan siangnya. Bakalan ditemani barengan sama Yvonne di UMKM Connect kali ini. Bakalan ngobrol sama siapa? Pantengin terus aja Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut di UMKM Connect. Kali ini Ivan bakalan ngobrol sama owner dari Living Spoon. Apa nih kira-kira? Langsung aja aku kenalin ke kamu, ada Kak Melza Andriani. Halo.
1: Halo Kak, halo semua.
0: Halo, selamat siang Kak Mels.
1: Iya, siang.
0: Jadi, iya, Living Spoon. Kok aku mikirnya ini tuh adalah sebuah produk yang bikin rumah itu cantik. Ternyata bukan ya. Living Spoon, apa nih Kak?
1: Jadi Living Spoon itu sebenarnya adalah brand Greek yogurt. Mm-hmm. Sebenarnya nama Living-nya itu karena living bakteria yang ada di yogurt sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kita makan yogurt pakai sendok biasanya gitu. Iya.
0: Oke, jadi akhirnya terbuatlah Living Spoon ini ya, spesialis Greek yogurt. Jadi awal mulanya gimana kepikiran buat bikin Living Spoon ini?
1: Jadi sebenarnya awal itu mulai Living Spoon karena anakku sih ya. Karena anakku itu suka makan yogurt, tapi yang manis-manis, yang ada flavornya macem-macem gitu, gak mau yang plain aja. Tapi kalau kita cari yang di supermarket itu mostly kan pakai pemanisnya buatan, terus gulanya tinggi banget. Jadi dari situ aku bikin-bikin di rumah. Nah, terus anakku suka, terus anak udah mulai sekolahnya sekarang lebih lama ya di sekolah, jadi aku ada waktu luang, jadi aku cobalah buat jual online gitu.
0: Oh, bermula dari anak suka, terus akhirnya jualan ya.
1: Iya, jadinya.
0: Tapi sebelumnya background kamu nih, apa nih Kak, memang chef kah? Suka baking kah? Gimana?
1: Sebenarnya aku itu dulu kerja kantoran, kerja bagian finance pernah, dan pernah bagian purchasing juga. Cuman kemudian menikah, punya anak, jadi waktu itu ngurus anak deh. Sekarang anak mulai besar sedikit lah, 4 tahun kan. Jadi aku ada waktu, jadi aku pikir aku mau coba buat sesuatu deh yang ngisi waktu luang tapi produktif juga supaya otaknya kepake gitu.
0: jadi nggak diem aja gitu sih. Ya oke, iya. Nah berarti kan nggak ada apa ya basic untuk kamu bisa memasak untuk ikutan kursus apa segala macam gitu ya, sedangkan membuat Greek yogurt dari awal tuh kayaknya menurut aku kalau misalnya kita nggak bisa tuh kita nggak tahu ilmunya agak susah tuh. Arandinya gimana ceritanya?
1: Jadi sebenarnya kayaknya aku mulai passion masak dan coba-coba resep, coba-coba bikin-bikin makanan itu setelah menikah sih ya. Karena kan kalau sebelumnya mungkin tinggal di rumah sama keluarga, ada
0: disiapin.
1: Mama yang bantu masak. Iya. Jadi sekarang udah punya rumah sendiri, tinggal sama suami, kan kita masak. Terus ternyata seru. Terus dari waktu mulai ada punya anak lebih seru lagi, masakin buat anak, coba-coba makanan gitu. Jadi terus ya ternyata aku passion lah masak-masak dan coba-coba bikin sesuatu gitu.
0: Jadi yang tadinya jadi apa namanya kewajiban, terus akhirnya jadi passion, jadi suka gitu ya.
1: Seru gitu.
0: Jadi seru. Nah tapi akhirnya bikin Living Spoon ini udah berapa bulan hitungannya sampai sekarang?
1: Ini tuh sebenarnya masih baru banget ya, baru 3 bulan.
0: Wah, hitungannya baru banget ya.
1: Iya, pas hari ini 3 bulan lalu.
0: Pas banget.
1: 3 bulan.
0: 11 Agustus 2026.
1: Iya.
0: Berarti waktu itu di bulan Mei ya?
1: Iya.
0: Bikinnya di bulan Mei. Itu kenapa tiba-tiba kayak udah lu jualan ini deh, atau ada temen yang nyicip, suami gitu yang bilang ini enak nih lu jualin aja gitu. Iya. Gimana
1: jadi
0: ceritanya?
1: Sebenarnya sih aku tuh bikin yogurt udah dari tahun lalu lah, sering bikin yogurt. Terus aku pikir, ah cobalah kasih beberapa teman coba. Terus mau pada bilang, ih enak loh, lo gak mau coba jual? Ya akhirnya kita, ya udahlah. Terus aku pikir-pikir, ini pas anak libur sekolah waktu itu Mei pertengahan tuh mau libur. Terus aku banyak waktu luang, jadi di situ aku benar-benar. Jadi kebetulan adik aku itu illustrator, jadi dia bisa bantu aku bikin branding gitu-gitu. Jadi
0: wah seru banget.
1: Dekat-dekat itu ya aku ada waktu lah, jadi kita bikin di situ.
0: Oke, nah terus yang pertama kali kamu siapin waktu ketika apa namanya, yaudah deh gue jual aja deh, pede nih kayaknya buat jual karena banyak orang yang komentar testimoni tuh enak gitu ya. Waktu itu berarti ini ya apa namanya logo segala macam itu disiapin pertama kali.
1: Ya pertama itu dulu sih, aku brainstorm sama adikku yang kebetulan ilustrator. Jadi karena aku kendala pertamaku kayaknya di situ ya. Maksudnya aku bingung ya, misalnya untuk kita mulai suatu brand itu apa aja yang kita butuhin. Nah, kebetulan adikku itu ilustrator, jadi dia bisa bantu aku, kita bikin branding ya, apa aja yang kita butuhin untuk nanti konten-kontennya. Jadi omongin di situ dulu, karena kebetulan untuk rasa-rasa sih memang kan aku udah sering bikin ya. Jadinya
0: untuk produk udah cincai lah ya gitu ya.
1: Ya, udah ada gitu listnya gitu.
0: Oh oke, okay. Tapi waktu itu karena ini adik sendiri ilustrator, itu profesional atau kayak bantuin gue dong free ya gitu?
1: Oh dulu sih waktu awal ya free, kalau sekarang kayaknya ya bayar lah ya, kasihan.
0: Oh udah
1: kan,
0: dicuanin ya?
1: Gratisan ya, cuman dikasih diskon.
0: Oke, tapi berarti profesional ya tetap, walaupun awal-awal dikasih gratisan dulu nih buat percobaan ya. Yang bikin beda dari logonya Living Spoon tuh awalnya gimana bikin apa namanya kayak konsepnya gitu kak?
1: Jadi waktu itu pada saat itu kan memang kan Greek Yogurt juga ada beberapa yang brand yang bikin organik gitu ya, maksudnya yang dibikin bukan di pabrik, lebih semuanya homemade gitu,
0: home
1: tanpa
0: industry.
1: Pengawalan segalanya ada. Cuman aku tuh waktu itu mau bikin brandingnya yang lebih fun dan lebih gimana ya, lebih handwritten gitu, lebih organik gitu feel-nya, okay, dibanding yang kayak profesional banget gitu. Aku pengen lebih hangat gitu lah vibe-nya. Jadi pada saat itu aku bikin, aku brainstorming sama adikku, jadi kita bikinnya itu yang lebih handwritten tulisannya, terus udah gitu brandingnya nggak terlalu banyak warna-warni lah, warna-warnanya lebih muted, dan ada karakter-karakter sendoknya, jadi yang dengan apa sih wajah yang beda-beda
0: spoon
1: gitu. Iya, karena spoon, jadi ada karakter sendoknya.
0: Jadi ini tuh animasi, ada animasi atau karakter tuh ini sendok ya maksudnya ya?
1: Iya, ada sendok, ada yang ada rumah, jadi kita ada beberapa.
0: Oh emang beda-beda, oke. Iya. Aku kira ini tadi kayak ada anak kecil gitu, karena mungkin anak.
1: Oh ini sendok ceritanya. Oh,
0: tuh kan, ternyata lucu banget ya. Tapi emang kalau misalkan dilihat dari konsep warnanya tuh milihnya yang netral ya kak ya.
1: Iya betul, yang netral.
0: Warnanya yang netral, oke, makin seru banget deh. 3 bulan bagaimana ups and down-nya, produknya apa aja, itu sih yang bikin penasaran. Dari Living Spoon ini, tadi udah di-spill kalau Greek Yogurt. Tapi Greek Yogurt ini mungkin ada toppingnya segala macam. Nanti kita bakalan bahas kira-kira produknya apa aja, harganya berapa, apakah apa namanya ramah di kantong. Nanti kita tanya-tanya lagi, tapi kita break dulu sebentar ya kak ya.
1: Oke.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Yvonne dan juga Kak Mels. Makin penasaran gak? Kira-kira produk dari Living Spoon ini ada apa aja sih? Boleh Kak di-spill? Produknya 3 bulan ini udah berapa produk?
1: Berapa ya? Ada 7.
0: Wih, banyak ada banget. Jadi apa aja?
1: Lumayan lah ya dalam 3 bulan.
0: Dalam 3 bulan udah langsung 7 menu ya. Apa aja Kak menunya?
1: Jadi pastinya yang plain Greek yogurt ada, terus ada rasa strawberry yang favorit anak-anak, terus ada Earl Grey, terus ada banana pudding, terus ada coklat dan peach oolong.
0: Oke,
1: ini sekarang juga ada yang apa sih seasonal menu untuk khusus bulan Agustus, black sesame hojicha.
0: Widih, ini baru banget di launching dong berarti ya?
1: Iya benar-benar baru launching nih.
0: Oke, aku penasaran yang tadi ada puding banana puding.
1: Iya banana puding.
0: Jadi
1: iya,
0: banana puding tuh maksudnya ada tetap Greek yogurtnya juga atau gimana nih Kak?
1: Iya. Jadi biasanya kan kalau banana pudding, kayaknya sekarang di Asta baru buka ya banana pudding Jadi banana pudding kan biasanya krim pakai biskuit vanila sama pisang. Nah, jadi ini instead of pakai krim, aku pakai Greek yogurt.
0: Greek yogurtnya. Jadi krimnya diganti
1: sama vanila gitu. Jadi lebih sehat.
0: Oke, pasti lebih
1: Terus,
0: sehat banget sih.
1: Juga aku bikin sendiri. Jadi kalorinya lebih rendah dan manisnya juga enggak manis banget. Jadi
0: ini
1: biskuit vanila juga bikin sendiri.
0: Diet friendly
1: gluten
0: juga
1: free,
0: dong ya.
1: Jadi aman.
0: Diet friendly juga enggak sih?
1: Iya benar-benar diet friendly juga. Jadi kayak kita kayak makan kue tapi sehat.
0: Tapi sehat, gluten free. Sugarnya juga ini ya Kak ya. Sedikit ya kandungannya ya.
1: Iya betul. Satu jar itu paling cuma satu sendok makan madu.
0: Oh pakai madu. Jadi bukan pakai gula ya Kak ya?
1: Iya, nggak pakai gula sama sekali.
0: Ih sehat cuman banget sih teman berdua. Buat kamu yang mungkin lagi program diet atau buat
1: boleh
0: kita yang
1: ya,
0: berbadan-badan gemoy ya. Bisa tuh dicoba ya teman berdua. Tapi kalau misalkan untuk yang varian tadi strawberry ya Kak ya, itu ada potongan buahnya atau kayak semacam selai strawberry gitu?
1: Jadi aku bikin selainya sendiri, pakai sachet fresh strawberries aku bikin sendiri. Terus kalau biasa kan kita strawberry jam itu kalau beli yang di supermarket itu pakai pengental, sama ada pengawet segala, ini nggak ada. Terus pengentalnya kita pakai chia seed supaya lebih tinggi serat.
0: Oh iya benar. Karena kalau misalkan diet tuh misalkan pencernaannya bermasalah tuh disaranin sama dokter gizi adalah itu ya, chia seed itu ya Kak ya.
1: Iya chia seednya.
0: Jangan-jangan ini dokter gizi juga ya.
1: Aduh.
0: Terus Kak Mels, dari harganya kira-kira ramah di kantong enggak?
1: Jadi sebenarnya untuk harga menurutku ini untuk kualitasnya menurut aku hargaku cukup affordable. Cuman memang karena ingredients yang dipakai itu cukup premium. Jadi ya mungkin kalau dipikir-pikir gitu mungkin agak mahal. Cuman kan makannya bisa beberapa kali. Kayak jaran 200 gram bisa makan 2 kali.
0: Betul, karena gak mungkin gitu langsung habis ya Kak ya.
1: Semua gitu kan. Iya.
0: Yang ada mules habis itu. Jadi harganya berapa Kak? Beda-beda gak dari tiap menu?
1: Di 48.500 sampai sekitar 60-an ribu untuk yang 200 gram.
0: 200 gram. Oke, emang ada berapa ini Kak? Ada berapa apa namanya berat? Selain 200
1: ukuran
0: gram
1: ya, ukuran kita ada 2, yang 200 gram dan 400 gram.
0: Oh, 200 dan 400 gram.
1: Bisa makan 4-5 kali lah.
0: Dan itu bisa jadi family pack
1: bisa
0: gitu ya.
1: Seminggu kali ya.
0: Bisa bisa makan bareng-bareng ya.
1: Iya, bisa untuk keluarga gitu.
0: Okay.
1: Memang banyak kan beli kayaknya untuk makan rame-rame gitu kayaknya di keluar di rumah.
0: Oke, ini apa namanya apa sih kayak penemuan bagus banget sih teman pro 2 buat kamu yang mungkin sering banget beli-beli yogurt yang ada di minimarket tuh. Karena kan sekarang udah mulai banyak warning-warning ya kayak harus dilihat tuh kandungan gulanya sebanyak apa. Kadang kayak ih yogurt nih sehat tapi ternyata gulanya tinggi banget.
1: Ya
0: akhirnya apa ya takaran gula harian kita tuh jadi habis karena kita makan satu yogurt itu. Tapi kalau misalkan ini kayaknya jadi apa ya? Jadi happy karena makan banyak tapi aman gitu ya. Apalagi tadi pemanisnya dari madu. Pemanisnya dari madu. Oke, Kak, buat teman-teman nih yang mungkin punya apa ya kayak asam lambung, misalkan takut nih terkena, kan kalau Greek yogurt itu kayak identik dengan rasa asam gitu ya. Ini aman gak sih Kak?
1: Kalau menurut aku sih, aku sebenarnya aku sendiri juga ada asam lambung. Kalau di aku sendiri, kalau misalnya memang ada yang ada asam lambung, kayaknya baiknya Greek yogurt misalnya yang plain dicampur dengan misalnya gran atau mau karbo apa gitu. Jadi nggak cuman Greek yogurt aja, karena kan Greek yogurt itu lebih arahnya tingginya ke lebih ke protein ya. Kalau misalnya kita yang asam lambung, kayaknya baiknya ada karbohidratnya juga supaya nggak cuma protein aja gitu, karena okay, itu kan source energinya dari situ dulu gitu.
0: Oke, okay. Jadi
1: cuman kalau mau makan yang banana pudding kayaknya cocok tuh Kak, karena itu sudah ada pisang kan, karbohidrat, dan sudah ada gluten free cookiesnya, jadi
0: oke, okay. Jadi buat kamu yang punya asam lambung bisa tuh beli yang banana pudding ya Kak ya.
1: Iya.
0: Banana pudding harganya berapa Kak?
1: Banana pudding harganya di 69.000.
0: 69.000 untuk yang 200 gram ya?
1: Iya, yang 200 gram, iya betul.
0: Oke, terus kalau
1: misalnya
0: untuk
1: itu paling ribet saya.
0: Biasanya gitu ya, paling ribet itu yang paling mahal. Udah gitu
1: karena lebih banyak komponen di dalamnya, jadinya makanya lebih mahal.
0: Oke, okay. Untuk yang bulan Agustus yang baru banget di launching tadi apa? Hojicha apa Kak?
1: Iya, Black Sesame Hojicha.
0: Itu
1: hitam Hojicha.
0: Itu gimana tuh kalau misalkan kita membayangkan ketika makan ya, itu rasanya tuh gimana? Hojicha-nya kuat banget Kak?
1: Kalau Kakak suka minum Hojicha latte, itu kan Hojicha kan rasanya kayak nati, terus kayak ada smoky,
0: ada matcha-nya juga, ya enggak sih? Ya, matcha ya, cuma lebih gitu ya, lebih strong gitu ya Kak ya?
1: Iya, kalau ini lebih rasa kayak ada rasa smoky-smokinya, nati, nah itu Hojicha.
0: Okay.
1: Jadi kemarin itu aku coba bikin sama Black Sesame, karena kemarin itu kalau Kakak tahu ada coffee shop yang jual latte Black Sesame.
0: Oh,
1: nah,
0: okay,
1: waktu itu aku minum,
0: kok
1: terus
0: enak
1: aku
0: banget,
1: pikir, wah
0: gitu,
1: ini enak banget. Terus jadi terinspirasi, aku cobalah bikin ke yogurt. Nah, itu tuh proses R&D-nya cukup lama juga ya.
0: Berapa lama
1: Black
0: tuh, Kak?
1: Black Sesame. Karena gimana caranya kita bikin yogurtnya itu rasa Black Sesame, tapi tanpa terlalu strong gitu. Karena kan Black Sesame kan, wijen hitam tuh kan wanginya bener-bener nusuk nih kalau misalnya kita taruhnya terlalu banyak. Jadi itu waktu itu harus dicoba beberapa kali lah, 5-6 kali kayaknya coba untuk yang rasa Black Sesame-nya itu supaya pas gitu.
0: Oke, 5-6 kali akhirnya.
1: Dan dikombinasi sama Hojicha tuh enak banget Kak, jadi kayak smoky-smoky, terus kayak enak deh pokoknya.
0: Sampai susah dicoba dijelasin ya. Harganya berapa untuk produk yang terbaru ya Kak?
1: Itu sama harganya, sama
0: 69.000. Oke, itu harganya 69.000. Penasaran kan Teman Pro 2? Pengirimannya dari mana kalau misalkan Teman Pro 2 pengen beli Kak?
1: Aku kebetulan dari BSD base-nya. Jadi biasa sih customer kebanyakan daerah BSD, Tangerang sini, dan biasanya Jakarta Barat. Jarang-jarang sih sampai Jakarta Pusat, cuman kemarin ada 2 atau 3 customer ke Jakarta Pusat, soalnya jauh.
0: Oh oke, okay. Ya nanti dicari harga yang ongkirnya lebih murah ya Teman Pro 2.
1: Iya betul, bisa sih Kak sebenarnya same day bisa.
0: Oh iya, same day bisa ya. Maksimal 5 jam masih aman ya Kak, Greek yogurt di perjalanan ya. Terus
1: iya,
0: maksimal
1: karena aku kasih ice gel juga,
0: jadi aman. Maksimal kalau di chiller atau kulkas itu bisa bertahan berapa lama Kak?
1: Biasanya 3-5 hari aku rekomen customer buat abisin ya, karena kan gak pakai pengawet. Jadi maksudnya kalau lebih dari itu takutnya udah terlalu asem. Jadi lebih baik sih dalam 3-5 hari ya.
0: 3-5 hari. Kalau aku tuh suka makan Greek yogurt tuh kalau misalkan ditaruhnya di freezer. Jadi dia kayak ice cream gitu ya gak sih?
1: Oh gitu.
0: Boleh
1: ya
0: gak sih dikonsumsi kayak gitu?
1: Boleh kayaknya Kak. Aku mau coba juga kayaknya itu. Menarik Kak.
0: Jadi kayak ice cream sehat gitu ya.
1: Iya.
0: Kak, terus aku mau tanya deh, tantangan kamu selama bikin Greek yogurt ini gimana? Ada ini gak sih kayak, aduh susah banget nih kalau misalkan Greek yogurt tuh gagal, kalau misalkan apa gitu? Tantangan terberatnya apa?
1: Sebenarnya waktu itu terutama mungkin di awal-awal ya, waktu awal aku launching tuh sebenarnya kan cukup rame. Ya maksudnya aku sih bersyukur banget itu cukup rame, cuman waktu itu aku juga kaget ya dengan banyaknya yang interest pada saat itu. Terus pada saat itu tuh ada kayaknya satu kejadian, yogurtnya itu fermentasinya
0: gagal,
1: gak berhasil, gak sempurna. Jadi waktu itu sih aku panik ya, tapi dari situ kita belajar ya, kalau fermentasinya itu benar-benar harus stabil. Jadi makanya aku juga waktu itu cuman alat fermentasinya cuman satu. Sekarang aku udah invest ke yang lebih besar gitu alatnya, supaya bisa semuanya stabil gitu pembuatan yogurtnya. Jadi nggak sampai keteteran gitu.
0: Jadi ternyata ada alatnya ya kak ya? Alatnya harganya mahal ya kak?
1: Apanya, sorry?
0: Alat fermentasinya.
1: Alatnya sebenarnya kalau alat fermentasi lumayan ya, lumayan investment juga. Cuman kan kalau misalnya sebenarnya kita lihat di YouTube itu banyak cara bikin yogurt juga ya yang tanpa alat fermentasi. Cuman kalau kayak gitu
0: lebih lama sih, ya.
1: Aku pernah coba juga ya malah kan sebelumnya. Cuman kalau dengan alat fermentasi tuh hasil yang dihasilkan tuh memang beda. Lebih
0: bakterinya lebih bagus dan, gitu. Oh, bukan.
1: Iya, lebih teksturnya lebih bagus. Jadi karena kalau untuk dijual kan kita mau customer kan happy dengan betul. Kualitas yang stabil gitu. Jadi enggak bisa
0: visualnya juga oke gitu ya, Kak ya. Wah, betul. Seru banget deh. Kita mau tanya-tanya lagi nanti dari produk Living Spoon, apakah kalau misalkan kita tiba-tiba pengen banget nih panas-panas kayak gini minum Greek yogurt gitu ya, apakah setiap harinya ada ready stock? Nanti kita bakalan tanya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Kamels, kita break dulu sebentar ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: cara.
1: Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Kamels, owner dari Living Spoon. Kak, jadi kalau misalkan hey, teman berdua mau cobain Greek yogurtnya, setiap hari ready stock atau PO nih sistemnya?
2: Untuk sekarang ini, mostly semua by PO. Cuman kadang-kadang aku ada yang ready stock, nanti aku biasa share di Instagram. Hari ini aku ada ready stock, misalnya satu jar coklat, satu jar peach. Misalnya customer yang mau bisa langsung pesan aja, bisa DM atau WhatsApp.
1: Oke, okay. Atau mungkin tiba-tiba pengen coba di DM dulu aja, barangkali memang ada ready stock gitu ya.
2: Iya, betul-betul, bisa aja aku belum share gitu, iya betul.
1: Tapi kalau misalkan PO berarti sistemnya apa? Hamin satu?
2: H-2 biasanya.
1: Oh, H-2. Oke.
2: Nanti aku H+2-nya aku kirim.
1: Oke. Okay. Selama 3 bulan ini Kak, penjualan hitungannya apa ya? Kamu mencatatnya tiap minggu, tiap hari atau tiap bulan gitu?
2: Biasa aku mungkin catat setiap bulan ya. Setiap bulan sih. Sebenarnya sekitar 100-an lebih sih.
1: Wih, untuk produk yang baru masih lumayan banyak sih.
2: Iya, aku sih udah bersyukur banget. Terus aku soalnya semua masih kerjain sendiri.
1: Cara marketingnya gimana Kak? Biar orang-orang benar-benar pada tahu ini tuh awalnya gimana?
2: Awalnya itu semua aku lewat Instagram sih. Untuk saat ini aku belum ada sosial media lain ya. Semua di Instagram. Karena bantuan adik aku yang ilustrator juga, jadi aku ada gambaran lah ya, mungkin harus ngepost branding apa gitu. Cuman mostly semua pakai ads juga. Aku pakai ads di, berarti Meta Ads ya, di Instagram. Dan sama teman-teman gitu, biasa teman beli. Terus
1: habis itu dari mulut ke mulut kita, ya
2: gitu. Jadi iya, terus mulut ke mulut. Dan ya Meta Ads berarti di Instagram.
1: Oke, terus sama teman yang posting Instagram juga lumayan tuh Kak, membantu ya. Akhirnya ada orang tahu juga nih.

0: Ya.
1: Lagi disiapin
0: Betul.
1: berarti ya. Dalam waktu
0: Betul,
1: dekat
0: masih
1: atau
0: disiapin.
1: mungkin dalam waktu tahun depan gitu?
0: Kayaknya sih mungkin bulan-bulan depan lah ya, mungkin September, Oktober gitu launchingnya
1: Oh, oke. Okay.
0: produk-produk
1: September
0: baru
1: ceria
0: kita.
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, Kamel, terima kasih banyak atas
0: Terima
1: sharingnya.
0: kasih.
1: Semoga
0: Iya,
1: Living
0: terima
1: Spoon
0: kasih.
1: makin membuat orang-orang Indonesia jadi sehat gitu ya. Terutama buat pencernaannya tadi.
0: Iya,
1: Terus semoga
0: iya.
1: produk yang bakalan di launching di bulan September atau Oktober gitu ya, itu nanti bakalan berjalan dengan lancar dan banyak yang
0: Amin.
1: menyukai
0: Terima
1: produk
0: kasih.
1: dari Living Spoon. Terima kasih
0: Terima
1: banyak sekali
0: kasih.
1: lagi, Kak.
0: Iya,
1: Bye
0: terima kasih.
1: bye.
0: Bye bye.
1: Buat teman produknya yang mau cobain Greek yogurt dari Kak Mels, itu bisa langsung diintip Instagramnya @livingspoon.id. Jangan lupa dipesan teman produknya untuk mendukung UMKM di Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masuk di putaran keempat di jam 1 siang. Masih ditemani barengan sama Ivon sampai nanti jam 3 sama berdua. Semangat ya buat kamu yang baru banget keluar jam segini. Panas banget di luar sana. Aku buka langsung aja di putaran keempatnya sama lagu dari Bara Suara, Guna Manusia.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne yang baru banget kamu dengerin lagu Kau Lagi dari Celine dan Nadia sama Pro 2. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Cie, dikasih gak tuh? Jadi masih panjang banget sing-along di santai siangnya sampai jam 3 pokoknya sama Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di luar sana mau informasiin apapun, boleh kasih tau ke aku dong. Cuacanya gimana, trafiknya gimana teman Pro 2 ya. Sambil nanti Ivan bakalan update berita tentang persepak bolaan. Waduh, tapi ini beritanya agak bikin sedih sih ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu update-annya apa, nanti. Sekarang kita sing along dulu sama lagu dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, kalau ini sih dinamika dari sepak bola nasional, teman Pro 2. Di mana ada klub papan atas, Persib Bandung, secara mengejutkan kembali masuk ke dalam daftar sanksi larangan mendaftarkan pemain baru atau cekal transfer sama otoritas FIFA nih. Sanksi administrasi dari induk organisasi sepak bola dunia ini diduga berkaitan dengan kewajiban sengketa finansial atau administratif kontrak yang memang belum terselesaikan sepenuhnya oleh manajemen dari Persib Bandung. Keputusan ini akhirnya memicu sorotan tajam tentang sepak bola tanah air karena memang berpotensi besar menghambat langkah tim dalam melakukan pembenahan komposisi skuad di tengah persaingan ketat kompetisi domestik. Tapi kita doain deh, mudah-mudahan cepat selesai dan gak ada lagi cekal transfer sama otoritas dari FIFA.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Caleb J, Now I Know. Baru banget nih pamputrin buat kamu. Kalau kamu ke sekitaran Jalan Medan Merdeka, merah putihnya udah berasa banget. Apalagi kalau misalkan lo melewati depan istana ya, Istana Negara atau Pro 2, itu nuansa merah putihnya udah kental banget. Udah ramai banget ya untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Buat kamu nih dapat kado spesial kemerdekaan keliling Jakarta cuma Rp1 aja. Ini spesial menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. 6 harian lagi Pemprov DKI Jakarta kembali kasih untuk warganya gitu ya. Seharian penuh kamu bisa menikmati layanan transportasi publik dengan tarifnya Rp1 aja. Murah banget ya. Ini mulai dari TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, sampai layanan Mikrotrans juga. Jadi kalau misalkan 17 Agustus, nanti kamu gak kemana-mana gitu ya teman Pro 2, ikutan lomba kayak di rumah udah bosen. Bisa tuh keliling Jakarta, modalnya cuma Rp1 aja.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

kita masuk di putaran kelima. Masih ditemenin barengan sama Ivan Echar Median dong. Di santai siang sebenarnya jam 3, 1 jam lagi masih banyak banget playlist enak yang bisa kamu singlong bareng. Kamu nyanyiin bareng sama Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

yang baru banget kamu dengerin Cakraka nanti. Nanti tanggal 19 Agustus 2026 buat kamu yang ngefans banget sama Big Bang pasti happy deh. Big Bang is very back. Merayakan 20 tahun perjalanan mereka di industri K-pop, Big Bang nih siap kembali dengan digital single terbarunya judulnya Big, yang akan dirilis di tanggal 19 tadi ya teman Bro 2. Nggak cuma comeback lewat musik baru, anniversary ke-20 mereka juga bakalan dirayakan lewat exhibition Cosmos di Seoul, dan rangkaian world tournya bakalan dimulai di Agustus juga. Jadi yang paling excited sih karena Big Bang ini dijadwalin juga bakalan hadir di Indonesia. Waduh, tanggal 16 Januari 2027. Gimana VIP? Are we ready?

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Spider-Man Brand New Day yang akhirnya sukses nih ninggalin satu momen yang cukup membekas sama para penontonnya. Karena setelah filmnya selesai, itu ada credit title yang dipadukan dengan lagu Oh Yeah. Jadi alih-alih mereka tuh nampilin kredit dengan visual yang megah kayak film superhero biasanya gitu ya, sequence ini justru malah ngasih lihat potongan kehidupan sehari-hari dari New York City sih, mulai dari jalanan, sudut kota, sampai aktivitas warganya. Sederhana tapi ternyata banyak berhasil memperkuat satu hal yang lekat banget sama Spider-Man New York ya teman bro dua. Konsepnya akhirnya rame tuh sama komenan-komenan netizen yang akhirnya membuat ulasan positif gitu ya. Gak heran kalau credit title ini tuh dibilang keren. Visualnya simple tapi justru kayak bikin orang-orang yang berkreasi dan nunjukin karakter kotanya masing-masing tuh nyampe gitu ya. Keren banget deh. Aku kasih jempol 5 kalau bisa buat para kreatornya ya. Gimana buat kamu yang udah nonton? Dapat rating berapa nih Spider-Man di hati kamu?

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, walaupun tinggal beberapa menit lagi, teman Radio ya. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu menuju jam closing aku. Kita lanjut lagi aja yuk sama lagu dari Gea Indrawari, Teramini. Baru banget aku klik. Kita sing along bareng yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 3, teman Radio. Aku kayaknya mesti gantian deh sama Fajar, sama Desi yang bakalan nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Pasti seru kok, pasti bakalan ketawa-ketawa di perjalanan pulangnya. Hati-hati di jalan juga buat kamu yang jam segini udah mulai balik. Enak banget ya. Biasanya kalau balik jam segini sih masih lancar jalanan. Ya udah, kita ketemu lagi besok. Evo Rachel Media pamit. Thank you and bye-bye.

0: Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PPPSTI menyiapkan 7 atlet putra dan putri untuk lolos ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober. Manajer Pelatnas Tim Soft Tennis Indonesia Komaria Verly Montolalu mengatakan, para atlet tersebut akan bersaing pada 5 nomor pertandingan yaitu beregu putra, beregu putri, tunggal putri, dan ganda campuran.
1: Info Pro 2.
0: Big Bang bersiap merilis single digital baru berjudul Big untuk menyambut ulang tahun debut mereka yang ke-20. Agensi YG Entertainment dalam laporan yang disiarkan kantor berita Korea Selatan Yonhap mengatakan bahwa Big merupakan lagu yang menggambarkan Big Bang saat ini seiring peringatan 20 tahun debut grup tersebut. Lagu yang akan dirilis pada 19 Agustus itu akan menjadi rilisan terbaru Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan. Sebelumnya, grup ini vakum sejak meluncurkan single berjudul Still Life pada April 2022.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan mainan asal Amerika Serikat Mattel resmi merilis boneka Barbie edisi khusus mendiang Whitney Houston dalam kostum yang dia kenakan dalam lagu berjudul I Wanna Dance With Somebody untuk merayakan legasi diva musik pop dunia tersebut. Melansir Billboard, boneka bagian dari Barbie Signature Series itu merekonstruksi penampilan mendiang penyanyi Whitney Houston dalam video musiknya pada 1987. Boneka tersebut dikembangkan bersama Pat Houston, kakak ipar sekaligus mantan manajer mendiang Whitney Houston.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya aku kembali lagi.
1: Iya.
2: Kangen gue, kangen kantor.
1: 2 bulan ya gak siaran
2: enggak,
1: ya?
2: Enggak. Jumat doang kemarin.
1: Oh
2: ya kan? Iya. Jumat sama Senin kemarin.
1: Katanya lu latihan paskibraka ya? Persiapan buat enggak, pengibaran
2: ya, latihan panas-panasan. Karena takutnya nanti upacara panas kan.
1: Iya.
2: Tapi jujur gue kangen kantor. Tadi masuk-masuk tiba-tiba ngelihat gedung RRI. Ih, gak ada tulisan 81 gitu kan.
1: Iya kemarin ya. Baru satu setengah doang tuh. Belum full banget tuh.
2: Oh.
1: Semalam tuh pas gue balik udah mulai di full tulisan 81-nya.
2: Oh,
1: keren banget sumpah.
2: Iya.
1: Kayaknya
2: baru
1: pertama kali kita ya gedungnya di
2: gedungnya. Enggak, masa sih? Kemarin bukannya udah ya?
1: Enggak tahu deh, gue lupa.
2: Lupa gue.
1: Iya, pokoknya keren banget karena gedung-gedung sebelah juga gitu meramaikan.
2: Yang paling mencolok itu adalah kalau gue jalan dari halte Monas ke RRI itu kalau ngelewatin Kementerian Perhubungan.
1: Perhubungan. Dia tanaman-tanaman aslinya tuh banyak tuh. Komdigi juga biasanya enggak mau kalah.
2: Komdigi tahun lalu biasanya ada tuh yang ada kayak semacam bilik-biliknya gitu kan. Ada jamu nyiram tanaman gitu. Kita lihat tahun ini apakah mbok jamunya masih nyiram tanaman atau udah ganti profesi.
1: Itu kan katanya kan selesainya kan bisa dibawa pulang tuh katanya sama masyarakat.
2: Oh iya bunganya?
1: Iya, ada yang bawa. Soalnya anggrek-anggrek asli cuy.
2: Oh iya, bener-bener. Harusnya segitu ya, boleh dibawa pulang ya. Kalau boleh dibawa pulang, gue bisa panggil nyokap gue.
1: Iya
2: bang. Gue suruh ambil bunga-bunganya.
1: Gitu gue mobil gitu ya, ada anggrek.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Masih barengan sama Desi sama Fajar ya. Ini tuh udah hamin berapa ya, mendekati 17 Agustus.
0: Iya, hamin 6. Dimana sebenarnya dari minggu lalu tuh udah banyak yang bikin lomba-lomba tuh di rumahnya masing-masing, di kompleknya, di daerahnya masing-masing.
1: Lombanya gitu. Juga macam-macam, yang ikutan dari mulai anak kecil-kecil sampai orang tua ya. Bahkan tadi kayaknya gue lihat statusnya siapa ya, Sally apa ya, anak Pro 1 yang bikin status anaknya ikut lomba merangkak. kayak wow, anak 1 tahun ikutan lomba merangkak, lucu banget nih pasti ya kan. Aduh,
0: sumpah kayak udah pada banyak banget kan ya yang udah niat kayak bikin lomba. Lagi rame tuh gue ngeliat ibu-ibu pada main kasti. Zaman dulu kan kasti ya.
1: Ibu-ibu main kasti?
0: Iya, zaman dulu tuh gitu.
1: Bisa.
0: Gue ngeliat tuh di daerah mana ya, di lapangan lah pokoknya yang masih pada lah. Sekarang kan nyari lapangan susah ya. Terus volley.
1: Waduh.
0: Iya, volley court tuh banyak banget. Yang ibu-ibu kayak main volleynya itu
1: Keroyokan.
0: Bolanya kemana, cuma sekali mukul doang gitu kan. Terus apa ya, yang panjat pinang mungkin udah jarang kalau gue ngeliat sekarang tuh ya.
1: Kemarin tuh ada panjat pinang tapi versi baru gitu loh. Jadi bukan yang pinangnya tinggi ke atas, tapi kayak agak rendah si pinangnya, tapi dibikin bersusun gitu. Terus muter-muter gitu. Jadi kayak wow, kayak halang rintang sebenarnya sih.
0: Sama ada, gue kemarin lihat di daerah mana gitu ya. Dia karena dia ada kayak, bukan got ya, kayak ada buat air gitulah pokoknya di bawahnya. Dia bikin kayak Ninja Warrior.
1: Cuma
0: bahannya pakai kayu gitu.
1: Aduh, sakit kalau jatuh tuh yang ada ya. Tapi emang unik-unik. Yang dibutuhkan sebenarnya kalau lagi lomba 17 Agustus tuh bukan siapa yang menang, siapa yang kalah.
0: Betul.
1: Tapi lebih ke kebersamaannya.
0: Iya, karena hadiahnya biasanya gak seberapa kan.
1: Iya, hadiahnya gak seberapa. Cuman seru-seru rame-ramenya aja. Sama kalau yang lucu-lucu tuh biasanya dapat konten gitu kan.
0: Udah, jadi kayak sebenarnya ya momen-momen kayak gini tuh yang paling bisa akhirnya lu bisa kenalan sama tetangga lu gitu kan, kenalan sama orang baru yang mungkin baru pindah segala macem gitu. Cuma kalau ngomongin lomba, ini juga ada lomba bukan di Indonesia tapi teman-teman Rodo ya, lebih tepatnya di Prancis.
1: Oh, di Prancis
0: ya,
1: lomba ini, fashion biasanya kalau Prancis ya,
0: bukan lomba tiru suara babi.
1: Astaga.
0: Nah, belum bayangin deh.
1: Maksud gue nih, kita manusia ya. Manusia dikasih akal. Yang membedakan antara manusia dan hewan adalah kita punya akal.
0: Lo ngapain?
1: Kenapa malah justru bikin kelakuan lomba kita jadi kayak hewan gitu.
0: Iya. Jadi lomba ini ternyata udah jadi ajang tahunan teman Pro 2 ya. Jadi gue pengen tahu gimana sih suaranya. Nah, itu tuh suara manusia cuy.
1: Iya. Bahkan kalau dari video yang ada tuh gak cuman suaranya aja, tapi mereka banyak yang pakai kostum babi juga, terus pakai hidung-hidungan palsu, pakai bando-bandoan palsu gitu. Jadi kayak enggak, ini apa sih yang ada di otak mereka? Maksud gue kayak lu manusia derajat lu tinggi.
0: Lu ngapain
1: malah
0: kayak
1: jadi kayak babi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan ternyata ini adanya di daerah Prancis Barat dan udah dilangsungkan kemarin tanggal 9 teman Pro 2, dan ini menjadi lomba suara atau mirip babi
1: rutin
0: ke 43.
1: Oh, rutin.
0: Lubangin, udah 43 enggak, tahun berarti kan.
1: Itu jangan-jangan emang daerahnya daerah kayak semacam daerah peternakan babi kali ya di situ.
0: Mungkin.
1: Karena kayaknya itu agak jauh dari kota.
0: Iya.
1: Kalau dari videonya.
0: Jadi emang udah jadi trademark si kota tersebut kali ya. Pokoknya si di kompetisi itu nanti para peserta bergantian menirukan suara babi sebaik mungkin di hadapan juri demi memperebutkan gelar juara.
1: Pertanyaan gue adalah yang bisa nilai feeling gue kan harusnya babi asli.
0: Betul.
1: Ya. Jangan-jangan jurinya babi beneran.
0: Bisa jadi.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Malik and the Essentials, kita bikin romantis.
0: Romantis banget nih.
1: Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa emang ya?
0: Ya romantis banget, apalagi lu bisa sama pasangan datang ke Istana Negara kan buat nonton upacara.
1: Oh, gitu ngewarnya kan bareng.
0: Iya, cuma setahu gue satu akun tuh satu doang.
1: Iya.
0: Kan enaknya kalau nonton tuh berdua gitu kan. Ya cuma kan ini nonton upacara ya. Jadi satu orang tuh emang harusnya satu gitu dapat kesempatannya. Yep, dan betul. Kemarin itu ternyata sudah sold out tuh buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nonton langsung upacara bendera di istana
1: ya. Upacara untuk pengibaran dan penurunan. Dan juga
0: itu kuotanya kan ditambah kemarin ya.
1: 8.100
0: di pagi sama di sore. Uh-uh. Jadi total 16.200 kan.
1: Cepet loh ngitungnya. Tumben banget.
0: Dan ternyata antusiasnya membludak. Banyak banget yang belum kebagian. Dan ditambahlah ini ya, dari pemerintah, dari Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi yang bilang bahwa pemerintah bakal menambah 3.400 tiket untuk masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara ke-81 Republik Indonesia.
1: Ini 3.400 buat di pengibaran penurunan atau di total berarti 3.400 bagi 2 berarti.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Jadi 1.700 ya.
0: Bisa jadi. Uh-huh. Dan ternyata dan tiket tambahan ini nantinya memang di highlight diprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah hadir sama sekali dalam upacara di sana sebelumnya. Takutnya memang yang kemarin udah dapet tuh udah pernah juga. Kan mungkin bisa dibolehin kali ya. Kita enggak tahu tuh yang kemarin 8.000 itu mungkin.
1: Ya harusnya sih menurut gue kasih kesempatan ke yang lain yang belum pernah merasakan hadir langsung untuk upacara bendera di istana ya. Tapi kan ya kita lihat aja nanti gimana. Tapi ya untuk yang tiket tambahan ini
0: belum ada info kapan? Lagi sih, belum ada lagi. Soalnya kemarin itu kayak cepet banget kan. Katanya juga banyak yang bilang antusiasnya tahun ini nih tinggi. Karena ya orang sebenarnya penasaran itu kali ya, pengen lihat vibes-nya istana tuh kayak gimana. Iya, terus pengen berlomba-lomba juga pakai outfit. Dan biasanya kan di akhir suka dikasih tuh outfit terbaik tuh sama pemerintah, terus dapat hadiah juga kan.
1: Dapat goodie bag juga, ada penasaran dapatnya apa gitu. Betul. Kan. Ada yang lagi latihan terjun payung, cuy.
0: Oh iya benar. Iya.
1: Sumpah.
0: Iya, keren banget.
1: Banyak keren itu banget. Lihat deh. Enggak pada lihat ya di depan ya. Ada yang lagi terjun payung.
0: Ih gila keren banget.
1: Videoin dong. Jangan Nora, cepetan gue minta videonya.
0: Gak denger. Yaudah kita udahan dulu ya, kita pengen lihat dulu ya.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong, ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus, ada maunya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Nyala gak sih mic gue? Nyala ya?
0: Nyala.
1: Headphone gue yang mati berarti.
0: Oh, belum dicolokin.
1: Mana?
0: Kabelnya di mana? Gimana?
1: Yaudah, bakal gue pakai yang ini dulu deh, ini gak ada ininya.
0: Apanya? Ya kesini.
1: Oh iya.
0: Ada teman Pro 2.
1: Enggak, gue abis pindah posisi. Pindah posisi karena mau ngecas HP sekalian. Biasa kan gue sehari ngecas 105 kali ya.
0: Maklum ya, HP kita kan gak kayak HP-nya Rizky ya.
1: HP gue soalnya udah bisa buat ngukus.
0: Iya, betul.
1: Saking panasnya
0: iya,
1: bisa buat nyetrika
0: betul.
1: Gitu.
0: Gue kemarin ngukus bapak di rumah ya. Pakai gini ya, pakai HP gue.
1: Gue nyetrika jilbab bisa. Panas banget, apalagi kalau gue pakai buat ngedit video
0: yeah.
1: Sama buat bikin berita. Gue kan kadang-kadang kalau bikin berita lebih suka di HP pas lagi di jalan gitu kan. Jadi kayak,
0: tapi
1: langsung panas nih HP gue.
0: Tapi emang kan si elektronik ini kan ada umurnya kan.
1: Iya benar.
0: Jadi si produsen itu emang bilang, bukan bilang sih, orang-orang bilang kayak mereka tuh umurnya paling 5 tahun. Terus udah pasti banyak penyakit-penyakit muncul. LCD, baterai.
1: Bener-bener.
0: Gitu kan.
1: Gue jadi inget sama kasus tempat makan kemarin yang viral. Uh-huh. Yang akhirnya mereka menutup pabriknya di Indonesia atau store-nya di Indonesia karena katanya si brand itu terlalu awet kan. Iya kan, tau kan lo? Tupperware. Tupperware.
0: Oh iya iya.
1: Kan katanya tutup nih di Indonesia.
0: Gara-gara terlalu awet.
1: Terlalu awet, jadi orang tuh enggak ada yang
0: beli lagi
1: gitu.
0: Betul.
1: Sama waktu itu gue pernah dengar juga merek sepatu ada zaman kita kecil yang emang awet banget. Nah, justru dengan statement mereka awet tuh akhirnya orang-orang jarang beli lagi ke brand itu gitu.
0: Iya. Soalnya mereka mungkin matok harga.

0: kita beli plus yang ada di Plus Indonesia salah satu. Jadi kita pakai itu terus.
1: Bener, ini terjadi sama gue ketika gue misalnya beli brand sepatu yang harganya di atas 600 misalnya. Uh-huh. Sama beli sepatu yang harganya di bawah 200.
0: Iya.
1: Iya kan? Waktu itu gue pernah denger influencer kalau gak salah, gue beli sepatu nih murah banget gak sampai 200 tapi awet banget pemakaiannya. Terus ada netizen yang komen, ya awet kan mbaknya naik turun mobil tiap hari.
0: Iya beda.
1: Kalau lu naik Transum, naik KRL gak akan seawet gak itu jadinya itu.
0: Seminggu
1: gitu.
0: Dua minggu udah jebol sih kalau gue.
1: Iya bener gitu, jadi emang tergantung pemakaian juga.
0: Betul sekali. Udah deh, kita ke story cerita berdua. Sorry ceria squad aja. Yoi. Hari ini ada yang beda nih teman berdua ya.
1: Beda banget. Hari ini kita akan ngobrol sama seorang cowok yang punya bakat banyak banget. Dia nih anaknya artsy banget.
0: Betul.
1: Kita bisa bilang dia artsy banget.
0: Betul. Dan juga bisa dibilang seorang seniman. Dan juga founder dari komunitas DB Gejuk. Nah, bener gak tuh gue bacanya tuh?
1: Apakah DB Gejuk atau DB Gejuk?
0: Nanti kita tanya langsung sama Windy Saputra teman-teman ya.
1: Kita akan ngobrol sama Windy, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Kita sudah masuk di segmen Sore Ceria Squad hari ini.
1: Yes, dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita ngobrol sama seorang cowok yang artsy banget ya.
0: Betul.
1: Anaknya nyeni banget.
0: Parah.
1: Ya, ini literally nyeni yang sesungguhnya ya. Karena
0: betul,
1: dia adalah seorang penari, dia seorang aktor, dia seorang pengajar juga.
0: Yes.
1: Pokoknya hidupnya sehari-hari bergelut dengan dunia seni.
0: Betul sekali. Di studio Prodo FM Jakarta sudah ada Windy Saputra.
2: Halo. Halo, selamat sore.
1: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Enak ya kalau ngomong sama aktor nih dari
0: nyambung ya langsung ya.
1: Terus lu denger deh suaranya tuh tegas dan jelas banget.
0: Iya.
1: Karena biasa olah vokal.
2: Olah vokal
1: itu.
2: A-I-O-E-O-nya harus jelas, kalau enggak dimarahin.
0: Bener. Sedangkan gue ngomong belibet mulu siaran. Ya Allah.
1: Udah. Jadi Windy ini adalah seorang seniman dan juga founder komunitas The Begejuk Jakarta.
0: Betul sekali.
1: Tapi sebelum kita ngobrol lebih detail lagi seputar kegiatannya Windy sebagai founder komunitas, kita mau tanya dulu sehari-harinya ngapain aja berarti sekarang?
2: Sekarang banyak sih sebenarnya. Jadi ada pengajar di weekday, aku selalu mengajar, ada ngajar juga di international school.
1: Okay.
2: Untuk yang lainnya berkeseniannya aku ada kelas juga, kelas tradisional di studio ISDS Dance Studio di Pluit, sama di IMPM dan studio di BSD.
0: Oke.
2: Okay. Aku juga mengikuti berbagai macam kegiatan seni di Jakarta, ada komunitas tari Jawa juga, namanya Satria Buana. Setelah beberapa event kita mengikuti juga, dan aku kadang diundang untuk mengisi materi tari Jawa juga.
0: Oke. Okay.
2: Dan mengajar berbagai macam aktivitas di sekolah juga.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dan sekarang juga ikut di agensi sebagai aktor juga.
1: Oh
2: iya.
1: Oh
2: iya.
0: Ih, banyak banget ya, tadi padat banget ya.
1: Makanya sehari-harinya seni banget gitu.
0: Berarti hari ini aktivitas lagi ngapain tadi? Abis ngajar?
2: Tadi habis ngajar, betul, karena weekday. Okay.
0: Oke.
1: Weekday ngajar ya.
0: Ngajar anak sekolah?
2: Anak sekolah, betul.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ini baru sih, B1, jadi kelas 1 sampai kelas 3.
1: Oh, iya, kelas kecil.
2: Kelas kecil.
0: Lebih pusing banget tuh, lebih susah, betul. Lebih pusing ya.
2: Lebih pusing, apalagi international school ya.
1: Iya.
2: Marahin aja harus pakai bahasa Inggris dulu, bener mikir pakai bahasa Inggris, aduh.
1: Marahnya roaming.
2: Iya benar.
1: Gitu, ini kalimatnya bener gak ya gue strukturnya gitu.
2: Tapi kalau udah lupa kayak satu sekali gitu aja. To the point.
1: Maunya marah pakai bahasa Jawa coba kayak enggak ngerti ya.
2: Bener.
1: Oke. Tapi kalau kita flashback sebenarnya awal mula pertama kali Windy suka sama dunia seni, interest itu apakah dari kecil apakah enggak sebenarnya?
2: Jadi sebenarnya dari kecil karena waktu itu SD itu di ikut tari gitu sama gurunya. Tapi ketika aku kayak bergerak dan mendengarkan musik gamelan kayak rasanya tenang. Ketika aku mengikuti gerak dengan musik gamelan itu kayak tenang banget dan enak. Bagi diri aku tuh nyaman.
0: Okay.
2: After itu aku diajak untuk lomba SMP segala macam, menang, termotivasi, alhasil aku memfokuskan di dunia seni di kuliahku. Karena memang dari kecil memang tumbuh di kesenian rakyat.
0: Iya,
2: kalau kakak tahu di desa-desa itu ada kayak jaranan.
0: Yeah.
2: Nah, di situ aku berkembang di situ.
1: Jadi berarti keluarga juga?
2: Bukan, enggak sih.
1: Oh, keluarga enggak.
2: Cuman daerahnya aja kayak tertarik dengan hal-hal seni gitu.
1: Oke.
0: Itu dari daerah mana?
2: Tegal.
0: Daerah Tegal.
2: Betul.
0: Oke, itu berarti pertama kali yang mengenalkan atau ngajarin segala macam itu siapa?
2: Sebenarnya guru SMP dulu.
0: Guru SMP.
2: Iya, guru SMP, lebih dalamnya di SMP, betul.
1: Jadi kayak semacam ikut sanggar akhirnya.
2: Bukan sih, lebih ke individual, saling individual aja.
0: Guru lu bisa punya keahlian nari, ngajarin ke
2: Winnie. Iya betul,
0: betul.
2: Okay. Jadi lebih intens, lomba menang, jadi kayak termotivasi.
1: Oke. Jadi dari SMP, hitungannya dari kecil ya.
2: Dari kecil, benar-benar kecil.
1: Iya, udah suka sama dunia tari dan emang langsung ke tari Jawa.
2: Tari Jawa.
1: Oke, tapi pernah nyoba daerah-daerah lain, sorry?
2: Iya, pernah. Pernah. Banyak sih.
1: Maksudnya tari Bali,
2: tari Bali Sumatera, juga pernah gitu. Terus Papua juga pernah. Udah begitu, paling banyak kok.
1: Tapi emang konsepnya di tari Jawa.
2: Konsepnya di tari Jawa. Memang kesenimananku pengen fokusnya di tari Jawa. Betul. Okay. Jadi kalau kita sebagai seniman harus punya fokus satu titik di mana kita apa nih gitu. Aku itu pilihnya tari Jawa.
0: Dan sampai kuliah pun emang langsung di jurusannya milih
2: seni tari di Institut Seni Indonesia Surakarta.
1: Emang anak isi. Guys.
0: Itu susah banget lo masuknya.
2: Betul. Sebenarnya masuknya gampang, lulusnya susah. Iya benar. Benar. Anak seni itu kayak gitu. Aduh, gimana nih keluarnya?
0: Iya, ada yang susah aduh, keluarnya, betul. Ada yang emang betah di kampus kan. Iya kan? Aduh, malas gue lulus. Ah,
2: benar-benar
0: di kampus aja ah gitu.
1: Benar-benar. Tapi ada ini enggak? Ada tentangan enggak mungkin atau ya udah dibebasin aja sama orang tua, karena kan ada beberapa orang tua yang mungkin mikirnya kayak nggak usah lah di seni, udah dihukum aja.
0: Iya, apalagi tadi kan bilang keluarga katanya nggak di situ kan.
2: Ya. Itu adalah penyakit yang paling umum di orang-orang yang akan mengambil seni, tentunya aku juga. Yeah. Jadi aku sebelum masuk ke seni juga itu banyak banget pro kontranya.
0: Yeah.
2: Alhasil aku nekat ke Solo buat berangkat karena aku mendapatkan beasiswa.
1: Oh.
2: Iya, jadi mengenai beasiswa, aku cuma minta restu ke orang tua. Sebenarnya orang tua enggak merestui aku, tapi aku kurang nekat ya. Dan aku benar-benar kayak modal nekat, dan aku pengen membuktikan ke orang tua bahwa aku bisa sukses dari seni. Alhasil aku bisa membuktikan sampai sekarang bisa hidup dan menghidupi keluargaku dengan dari seni itu sendiri. Sekarang.
1: Wow.
2: Sampai sekarang. Betul.
1: Iya, benar. Karena banyak beberapa teman aku juga yang maunya fokus di seni, cuman akhirnya enggak boleh nih sama orang tua kayak
0: mau dapat duit dari mana segala macam. Tapi ternyata sekarang justru dunia seni lagi naik-naiknya kan.
2: Sekarang
0: orang lagi interest balik lagi pengen ke seni yang klasik-klasik gitu kan.
2: Betul. Apalagi linknya sekarang udah gampang banget.
0: Betul.
2: Mau ke luar negeri, mau kemana juga udah gampang. Betul.
0: Betul. Seru banget. Berarti beasiswa berangkatnya juga karena prestasi nari juga?
2: Prestasi nari juga iya. Dari piagam doang. Piagam tari. Emang aku pas kelas 1 SMP atau ranking 1 enggak pernah. Cuma modelnya juara 1 tari sampai ke provinsi. Masukin, masuk beasiswa. Dibiayai pemerintah dan dapat duit per 6 bulan.
0: Ih, geri banget.
2: Namanya beasiswa bidik misi.
1: Oh, bidik misi.
2: Angkatan terakhir. Itu.
1: Tapi emang benar ya. Maksudnya kadang ada beberapa, gue gak ngerti, ada beberapa orang tua yang kayak, enggak, kamu matematiknya harus bagus, kamu IPA-nya harus bagus. Betul. Padahal mungkin anaknya concernnya di kesenian. Sebenarnya gak apa-apa juga ya kayak gitu ya. Maksudnya yang penting lu fokus di satu hal, pasti akan ada hasilnya.
2: Iya, betul. Aku pun kalau misalkan sama anak-anak didikku, aku juga motivasinya mereka seperti itu. Maksudnya jangan takut akan seni gitu loh. Kamu bisa sukses itu dari seni juga. Kayak contohnya aku mempercontohkan kepada mereka, biar mereka juga termotivasi.
1: Jadi, walaupun sebenarnya bagus sih kalau lo bagus di akademik, bagus di kesenian.
2: Nah, itu apalagi?
1: Iya,
0: itu apalagi.
1: Cuman kalau akademiknya agak kurang ya udah.
2: Ada.
1: Kayak gue nih, akademik gue emang gak bagus-bagus amat sih.
2: Nah, gimana caranya kita bisa itu ya keseninya gitu.
1: Atau di pelajaran yang lain.
2: Iya, non seni, non akademik ya benar-benar.
0: Oke. Dan juga sekarang ini Windy disibukkan menjadi ketua geng dari komunitas Dia Begejuk
2: Chill Jakarta. Aja ketua geng betul.
0: Iya, dia tulisnya adalah ketua geng.
2: Benar-benar emang ketua geng.
0: Gile.
1: Ini base-nya di Taman Ismail Marzuki ya?
2: Taman Ismail Marzuki betul.
0: Oke, nanti kita pengen tahu kegiatan komunitas itu ngapain aja teman-teman.
1: Iya. Apakah boleh ikutan ya, atau memang hanya orang-orang tertentu yang udah bisa nari nih?
0: Nah, nanti kita bakal tanya-tanya, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Windy Saputra, teman pro 2.
1: Yes, seorang seniman dan juga founder dari komunitas The Begejuk Jakarta.
0: Yes.
1: Ya, ini adalah komunitas yang ternyata belajar nari Jawa.
0: Betul sekali. Untuk mempertahankan budaya tradisi Jawa, karya, bermain dan juga nguri-nguri budaya Jawa.
1: Asik.
0: Nah,
1: emang
0: kita pengen
1: Jawa
0: tahu
1: banget.
0: Nih. Iya, kenapa namanya The Begejuk gitu? Mungkin ada yang belum familiar sama kata ini gitu.
2: Tapi kalau misalkan kayak pecinta seni itu biasanya tahu sih.
0: Udah tahu artinya apa.
2: Ini pasti gerakan Jawa. Jadi The Begejuk itu adalah gerakan di tarian Jawa tapi di bagian telapak kaki namanya The Begejuk. Jadi aku kayak sebenarnya aku nggak riset maksudnya kenapa tarian itu ya, maksudnya nama itu, tapi memang langsung aku kayak di pikiranku The Begejuk dulu deh gitu, karena memang unik,
0: namanya unik,
2: ikon banget buat di tari Jawa itu sendiri.
1: Tapi apa yang melatar belakangi Windy sampai akhirnya memutuskan gue bikin komunitas deh?
2: Yes, emang itu adalah udah merupakan ibadah seni aku untuk membangun sebuah komunitas yang mana aku tuh juga pengen membangun teman-teman pecinta seni. Apalagi teman-temanku yang ada di Jakarta dan juga aku pengen meningkatkan kesenimanan aku untuk teman-teman juga. Dan alhasil kemarin itu ada namanya acara Indonesia World Dance Festival yang mana aku maju dalam karya baru aku namanya Tari Serimpi Lelumur Malelo. Alhasil waktu itu aku ngajak teman-temanku yang ada di Jakarta, yuk kita maju yuk dengan karya aku yang terbaru. Habis itu ketika itu dimajukan dan didaftarin, itu harus ada namanya.
1: Gitu. Gak bisa perorangan
2: gak
1: berarti
2: bisa perorangan.
1: Ya.
2: Okay. Habis itu kita sekalian bikin komunitas aja namanya The Begejuk. Kita maju dalam karya ini.
1: Jadi sebenarnya karena ada satu event yang mau diikutin mau ditampilkan. Dan itu mengharuskan ada semacam
0: gerakan lah atau komunitasnya
2: betul. Dan memang itu niat awalnya memang mau bikin dan itu momennya di situ. Pas banget. Jadi sekalian kita mempertunjukkan komunitas kita yang baru di Jakarta dengan karya baru kita.
0: Berarti ini pas kapan nih tercetus si
2: kemarin,
0: komunitas ini?
2: Kemarin 2 bulan yang lalu.
1: Baru.
2: Betul, baru.
0: 2 bulan yang lalu yang isinya juga nih rekan-rekan dari Windy juga ya.
2: Betul.
0: Yang
2: memang awalnya rekan-rekan dari aku dulu.
0: Iya, akhirnya ada juga yang
2: langsung beberapa ikut-ikutan. Betul, untuk aku ajak untuk menari belajar tari Jawa bareng ternyata banyak yang mau ikutan.
1: Jadi boleh. Maksudnya kalau misalnya dia enggak ada basic sama sekali nari Jawa, mau ikutan tuh bakal diajarin.
2: Boleh banget. Dan aku bakal ngajarin juga. Banyak juga yang sampai sekarang, kak aku baru pengen mengenal, aku baru basic banget, nggak apa-apa, it's okay. Tapi aku pengen penasaran banget, kak boleh, nggak apa-apa, silakan. Itu banyak juga yang kayak gitu.
1: Sekarang tuh emang lagi banyak ya Gen Z, milenial, kayaknya gue nyari kegiatan apa lagi setelah olahraga nih.
2: Bener
1: gitu
2: banget,
1: kan.
2: Sepengalaman aku kemarin tuh kayak Sabtu Minggu tuh buat refreshing mereka ternyata ketika mereka menari, ketika mereka mendengarkan musik Jawa, apalagi bareng-bareng sama teman-teman dengan ruangan yang oke dan nyaman dan dengan sound system yang enak juga mereka juga nyaman. Jadi ketika Senin sampai Jumat mereka kerja yang benar-benar full, Sabtu Minggunya kita bareng-bareng buat bikin konten untuk menari bareng.
0: Itu dia kontennya.
1: Gue dapet ilmu nari dan dapet konten. Iya, bisa.
0: Seru. Tapi kan sebenarnya si tari Jawa ini kan nggak segampang itu kan.
2: Bener.
0: Butuh proses, butuh latihan segala macam. Yang The Begejuk itu juga kan tadi gerakan kaki ya. Nah itu berarti itu kayak gimana tuh, mungkin kalau kasih gambaran kalau buat teman pro 2 yang baru pengen ikut gabung ke komunitas atau ke tari Jawa tuh kayak gimana sih?
2: Okay, sebenarnya di tari Jawa itu banyak elemennya. Gak cuma kita cuman gerak aja, tapi ada rasanya.
0: Okay.
2: Gimana tarian itu bisa berbicara itu juga ada rasanya. Jadi nanti di tari Jawa kita akan mengenal yang namanya basic dalam badan. Di kaki, di kepala, di tangan dan semua area badan gitu. Habis itu setelah itu kita akan mengenal namanya olah rasa. Dimana gerakan ketika mendak itu seperti apa, ketika mendak mempunyai rasa mendaknya itu seperti apa, ketika ukel seperti apa, ketika nyekiting seperti apa, itu juga ada.
0: Dijelasin lah tuh sama Windy di komunitas.
2: Pasti
0: dijelasin gitu ya.
2: Bener sharing juga.
1: Jadi nari tuh gak bisa sembarangan lo gerakin badan, tapi memang ada ilmu ilmunya, ilmunya juga. Makanya dia belajar tuh di.
0: Lu harus tahu musiknya.
2: Betul, ketukannya.
1: Ini kalau kita sekarang puterin lagu gamelan Jawa, dia pasti bisa langsung nari nih.
2: Betul, langsung dong. Otomatis.
1: Tapi nari Jawa tuh emang sesusah itu ya. Maksudnya ada beberapa teman-teman aku juga yang fokusnya di tari tradisional, tapi nggak terlalu banyak kayaknya yang ke tari Jawa. Maksudnya kayak dia ke akhirnya ke tari Sunda, ke tari Bali. Bali juga susah sebenarnya ke tari Bali. Tapi ke tari Jawa tuh agak susah karena mungkin walaupun kelihatannya mungkin kalau orang awam ngelihat kayak wah ini kan tadinya
0: kayak slow motion ya, atau
1: slow motion. Iya,
0: padahal kan itu enggak ya.
1: Susah ya.
2: Betul, betul. Sepengalaman aku berkeseniman apalagi belajar di dosen aku, itu memang dalam menari Jawa itu memang susah. Ketika kita gerak dengan satu rasa, terus kita memunculkan karakter yang kita bawa, itu memang memerlukan beberapa proses yang cukup banyak banget. Dari mulai kita gerak kepala, terus kaki, terus kita terus gerak mengalir tanpa ada patah-patah. Namanya banyumili. Jadi mengikuti aliran air.
0: Oh, kalau enggak boleh patah-patah ya?
2: Enggak boleh patah-patah, namanya banyumili. Jadi benar-benar mengikuti tenang halus gitu seperti ya? air yang mengalir, banyumili. Jadi seperti air yang mengalir. Tanpa enggak boleh tek. Enggak boleh itu.
0: Kalau gitu ada sabar ya.
2: Kenapa?
0: Ada sabar.
2: Iya, ada sabar.
0: Gue yang patah-patah.
2: Beda lagi, benar-benar.
0: Beda lagi. Oh, gitu ya. Jadi enggak
2: itu yang lebih susahnya tuh itu. Makanya ada orang enggak sabar-sabar, itu susahnya tuh di kesabarannya itu. Kalau enggak sabar, aduh lama-lama padahal belum gong. Padahal sampai segini belum gong nih, belum gong.
0: Oh iya lagi.
1: Iya.
2: Bener, padahal sebelak sampul itu nungguin gong dulu tapi belum gong.
0: Gong baru ya. Aduh.
2: Di situ.
1: Lama tari Jawa tuh durasinya
2: 30-20 menit.
1: Pegel enggak sih?
2: 20 menit lah ya, 15 adalah.
1: Pertama-tama belajar tari Jawa tuh rasanya pegel banget.
2: Kaki, betul.
0: Berarti benar-benar. Berarti dibarengin sama olahraga lain enggak sih, kayak stretching atau apa sih, kayak latihan kaki segala macam gitu.
2: Jadi memang sebelumnya sebelum kita ke geraknya dulu, kita itu ada latihan fisiknya dulu. Jadi semi-semi militer.
0: Nah, tuh.
2: Iya betul, semi-semi militer kita back up, terus push up, itu kayang segala macam dulu. Kita di-press banget. Jadi sampai lentur. Sebelum kita ke gerakannya kita di-press dulu. Lari segala macam, sit up, push up, back up, plank segala macam, terus split,
0: lompat di lingkaran api nggak?
2: belum.
1: Itu beda yang lain kemarin.
2: Roll depan, roll belakang. Padahal kesiangan pas waktu masuk kuliahnya, habis itu langsung roll sama dosennya. Aduh, itu sih yang paling riskan di mahasiswa seni gitu.
0: jadi kayak lu nggak bisa langsung nyoba tarinya belajar, tapi lu harus
2: fisik
0: lu
2: juga dulu.
0: Udah siap ya.
2: Pemanasan dulu, bener.
1: Ya sebenarnya apapun tariannya
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
2: apapun tarinya pasti.
0: Iya kayak olahraga kan, kayak sama. Anak basket tuh gak bisa tuh langsung main langsung bola basket. Kan pasti fisik dulu yang dilatih.
2: Benar-benar. Fisik itu modal utama dulu sih.
1: Berarti kalau sekarang di komunitas The Begejuknya rutin kah? Maksudnya seminggu sekali kah atau gimana?
2: Kalau di Sabtu Minggu itu bakal kita ada di kelas. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman di sini mau join untuk The Begejuk, Sabtu Minggu kita ada open class. Jadi bisa daftar di open class. Kalau misalkan event-event di The Begejuk yang akan kita adain, itu pasti kita hamin satu bulan kita akan adain sebelum kita ikut perform di event tertentu.
1: Ada latihan tambahan.
2: Ada latihan tambahannya, itu sih.
0: Oke.
1: Di Taman Ismail Marzuki.
2: Di Taman Ismail Marzuki.
0: Itu biasanya hari apa dan
2: weekend dan
0: jam berapa?
2: Weekend itu di pagi sama weekday itu biasanya kita sore. Weekday-nya tuh di Senin dan Selasa.
0: Oke.
1: Oh, weekend Sabtu Minggu pasti ya?
2: Iya, weekend Sabtu Minggu.
0: Durasi berapa lama tuh biasanya teman-teman
2: kalau ngumpul? 2 jam sih.
0: 2 jam aja udah pegel banget ya.
2: 2 jam udah pegel banget.
1: Iya lagi, 2 jam udah pegel banget ya. Wah, luar biasa sih. Nah, terus ternyata selain nari, Windy ini juga aktif jadi seorang aktor.
2: Betul.
1: Kalau jadi aktor, acting itu memang dari dulu juga udah suka atau baru-baru ini aja?
2: Kalau aktor itu memang mempelajarinya dari dunia tari juga.
0: Dulu
2: di dunia tari pasti kita belajar aktor juga.
1: Jadi belajar acting ya.
2: Acting juga dan sekarang pengalaman aku sebagai aktor di teater musikal. Pernah memerani di karyanya tari Bumiajo, sutradara Bumiajo, sutradara Indonesia juga dengan 4 cerita naskah juga.
1: Susah loh teater tuh.
2: Betul, susah benar.
1: Harus ngafalin dialog,
2: lagu,
1: gerak. akan
2: dan mencari karakter si tokohnya itu. Yeah. Itu yang lebih jadi orang gilanya tuh di situ.
0: Bener. Iya, ini siapa nih orangnya kayak gimana sih?
2: Orangnya gitu, kayak
0: pendalaman
2: gimana,
0: tokohnya ya.
2: Umurnya berapa? Karakternya seperti apa? Ya kita harus cari kayak orang gila dulu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Nangis dulu, karakternya seperti apa? Bahkannya kayak gimana?
0: Iya. Bener. Dibawa ke kehidupan nyata juga ya?
2: Iya. Pasti. Itu hampir
0: ketukar, iya, hampir ketukar nih sama dirinya sendiri.
1: Iya, itu Windy bukannya, bukan.
2: Aduh.
0: Yeah. Bener. Nah, berarti dari selama ada komunitas The Begejuk ini ya, atau mungkin yang interest sama dunia tari ya, ini berarti siapa-siapa aja nih yang biasanya tertarik nih, pengen gabung, pengen belajar gitu. Tadi kan sempat Windy bilang, banyak tuh yang udah capek kerja, pengen nyari
1: sibukan
0: segala macam. Apakah juga ada anak-anak sekolah, SMA, yeah, atau mungkin kuliah juga yang pengen ikutan gitu?
2: Boleh banget, bisa.
0: Mm-hmm.
2: Iya, pasti di situ banyak sih sebenarnya. Cuman sekarang kebanyakan di dewasa.
0: Oke. Okay.
2: Iya, remaja sampai millennial dewasa.
0: Ya. Iya,
2: remaja
0: ya,
2: sama dewasa. Betul.
1: Gen Z, milenial, okay. Kalau gen alpha belum kayaknya.
2: Belum.
0: Akhirnya apa masih, kayaknya udah stres deh kayaknya.
2: Masih tari semut dulu.
1: Oh, iya,
2: tari semut. Iya, betul lagi ada tuh.
1: Tari apa tuh yang pakai payung?
0: Tari payung.
1: Tari payung yang pakai boneka tuh.
2: Bondan.
1: Tari bondan.
0: Ya Allah.
1: Itu keluar tuh di ulangan SD.
2: Iya, benar. Pas dari dulu ya, Kak.
1: Dari dulu sampai sekarang masih ya. Oke, tapi dari pengalaman Windy sebagai seorang seniman, sebagai penari khususnya, yang akhirnya benefit yang Windy dapat kan tadi dapat beasiswa. Terus akhirnya sekarang bikin komunitas sendiri, membawa karya sendiri juga. Yang paling berkesan banget ada nggak yang sampai sekarang nggak bisa dilupain? Mungkin
0: ya, tampil di mana mungkin?
1: Tampil di mana mungkin gitu?
2: Yang paling berkesan tentunya sih aku bertemu dengan orang-orang baru. Mm-hmm. Maksudnya benar-benar yang berkaitan dengan tari juga. Yeah. Banyak juga untuk lomba-lomba dan itu banyak juga, kayak kemarin di Swarga Loka juga ikut. Mm-hmm. Dan beberapa di Jakarta Menari juga ikut.
1: Mm-hmm.
2: Dan alhasil di situ aku tuh kayak bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan aku, yang mana bisa berkembang bersama mereka juga, para seniman juga, dikenal juga, itu sih yang paling berkesan buat aku.
0: Iya. Seru banget ya.
2: Yeah.
1: Dapat link baru.
2: Betul, itu sih yang paling.
0: Maksudnya susah gak sih, maksudnya buat Windy ngelesarin budaya Indonesia atau lebih tepatnya ke dunia tari Jawa di Jakarta gitu?
2: Yes.
0: Tantangannya apa tuh?
2: Betul, tantangannya itu yang penting kita punya keunikan sendiri. Iya, untuk melestarikan budaya. Jadi kalau misalkan kita melestarikan budaya, apa sih yang akan kita angkat? Aku mau angkat tari Jawa nih. Ya aku pokoknya di tari Jawa. Untuk tantangannya sih gak ada sih. Yang penting enjoy aja. Dan aku juga terus belajar di dalam diri aku dan orang lain juga.
0: Betul.
2: Iya.
1: Tapi karena emang kelihatan sih.
0: Betul.
1: Anak-anak sekarang udah banyak yang mulai interest sama budaya Indonesia. Ya.
0: Betul. Atau mungkin orang tuanya dulu yang gak kesempatan jadi penari, pengen anaknya jadi
2: anaknya
0: penari.
2: Anaknya biasanya benar.
1: Jadi coba aja tuh kalau misalnya mau belajar tari Jawa, ya ini ada Windy.
2: Betul.
1: Yang buka komunitas namanya The Begejuk.
0: Betul.
1: Jadi silahkan belajar teman Pro 2 kalau kamu mau. Dan kalau dilihat dari dokumentasinya di Instagramnya komunitas The Begejuk ini, walaupun kebanyakan cewek ya.
2: Betul.
1: Tapi cowok juga gak apa-apa.
2: Cowok kan? Gak apa-apa. Bisa banget.
0: Boleh ya. Nanti kita pengen tanya juga di segmen berikutnya, kira-kira kalau mau gabung tuh gimana caranya?
1: Apakah tinggal datang aja
0: atau DM dulu? Atau bawa apa aja? Kan kayaknya butuh kain tuh ya.
1: Iya, bawa selendang sendiri, bawa kain sendiri.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Nanti kita pakai rantai tanya langsung sama Windy. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Windy Saputra, teman Pro 2.
1: Yes, kita tadi sambil kepoin juga Instagramnya komunitas The Begejuk Jakarta ya. Jadi ini rame banget ternyata mereka membuka kelas tari Jawa. Dan
0: antusiasnya banyak banget.
1: Iya
0: ya, banyak yang ikut gabung, banyak dan, yang pengen belajar budaya Jawa juga gitu.
1: Ini kalau misalnya mau join berarti tinggal datang aja kah? Atau harus registrasi dulu, harus nge-war tiket dulu atau gimana?
2: Oke, untuk daftar nanti bisa langsung DM aja di DM Instagram The Begicu atau di winisaputra juga bisa. Langsung aja, nanti aku kasih nomornya adminnya.
1: Terus kalau datang bawa apa aja?
2: Oh ya, aku untuk datang persiapkan jari atau kain batik, kain batik yang lembaran. Habis itu stagen. Kalaupun susah pakai stagen, boleh pakai korset. Dan yang terakhir bawa sampur atau selendang tari. Dan selendangnya jangan yang kecil ya. Kadang teman-teman tuh udah datang tuh bawanya yang kecil, Kak. Jadi kayak
1: itu pasmina kayaknya.
2: Iya, Kak. Aku enggak bisa mentang-mentang segini. Kalau bisa teman-teman, ya kalau bisa teman-teman yang mau join minimal 3 meter. Kayaknya 3 meter. Jadi ketika mentang tangannya tuh bisa bagus.
0: Jangan 10 meter juga ya.
1: Jangan 10 meter. Jangan itu buat bendera nanti.
0: Bendera ketiga aja.
1: Sama ini si kainnya, si jarinya itu harus yang lembaran, nggak boleh yang kayak bentuk sarung gitu.
2: Iya, benar-benar. Jadi kita kayak pengen menari yang baik dan benar.
0: Ya, ada sesuai pakem lah ya.
2: Iya, sesuai pakemnya betul banget, Kak. Jadi aku nggak pengen kayak simpel-simpel aja. Jadi kita juga sama-sama belajar. Dan nanti aku bakalan juga kita belajar namanya berkain yang baik dan benar.
1: Gimana dikasih tahu juga.
2: Iya, benar. Jadi kayak arahnya kemana kan gitu. Kan kalau teman-teman tahu di pengantin kan biasanya kan ada yang cowok sebelah kanan dan sebelah kirinya itu juga akan belajar. Jadi kalau nari putri itu kain terakhir itu di kiri kalau di Solo. Terakhirnya jatuhnya ke kiri bukan ke kanan. Kalau ke kanan itu buat cowok.
0: Betul.
1: Sama motifnya juga
2: namanya parang.
1: Parang.
2: Itu parangnya itu dari kanan ke kiri, jangan kiri ke kanan.
1: Tapi emang semua kain rata-rata gitu ya. Maksudnya enggak cuma kain Jawa, kain waktu itu kita sempat ngebahas apa kain Betawi ya.
0: Betawi
1: kan yang polanya di depan harus yang gimana gambarnya gitu
2: harus
1: ya. Harus bener ya pakai kain
2: Iya, dan gak boleh di atas mata kaki. Harus pas mata kaki.
1: Gak
2: boleh cingkrang ya namanya.
1: Cingkrang. Ada aturannya.
2: Ada aturannya kayak gitu. Betul.
0: Jadi banyak pelajaran juga loh. Tahu pakemnya, tahu yang aslinya itu kayak gimana.
2: Dan cara memakai selendang yang baik dan benar seperti apa.
0: Dan atasnya biasa aja ya kayak kaos.
2: Kaos polos aja biasa. Kalau bisa kaos polos aja gak apa-apa.
1: Oke, terus kalau selendang warna bebas ya.
2: Bebas, benar. Kalau bisa gaya Solo atau gaya Jogja nggak apa-apa.
0: Oke. Dan biasanya durasinya kan tadi bilang 2 jam ya.
2: 2 jam.
0: Biasanya tuh orang kalau pengen yang benar-benar kayak udah tahu basicnya segala macam tuh butuh berapa lama sih untuk bisa gitu?
2: Kalau udah tahu maksudnya.
1: Maksudnya udah pernah nari.
0: Udah pernah coba. Atau ikut kelas gitu.
2: Itu paling 5 pertemuan dengan satu tarian yang sama sebenarnya udah bisa. Iya, betul. Maksudnya karena mereka udah punya basic ya. Karena bakal tahu musik ini tuh gerakannya apa. Biasanya kan di tari Jawa tuh kayak gitu. Musik ini tuh gerakannya apa, musik ini gerakannya apa. Mereka tahu, paham.
0: Gitu.
2: Betul.
0: Seru banget ya.
1: Luar biasa ya. Jadi buat yang penasaran mau coba bisa kepoin Instagramnya @komunitas_thebegejuk_jakarta.
0: Betul. Berarti paling deket kegiatan di hari apa nih? Di minggu ini?
2: Kalau di minggu ini sama sih di Sabtu.
1: Sabtu.
2: Iya, nanti teman-teman dari The Begejuk akan show di Mall Ararasa. Hari Sabtu bersama tim dari AMPM juga. Nanti kita ada perwakilan dari tim tari Gambyong,
0: Gambyong
2: Pranam dan tari Jejer Jaran Dawu dari Banyuwangi.
0: Itu bisa nonton dulu tuh ya.
2: Boleh nonton dan kita akan memperkenalkan kelas-kelas tari tradisional kita buat
0: Di mana sorry tadi? Di mall mana?
2: Di Mall Ararasa BSD Tangerang.
0: Jam berapa tuh tampilnya?
2: Jam 5 sore.
0: Jam 5 sore. Weekendan ke mall sambil nonton tuh teman Pro 2. Kalau tertarik langsung aja daftar itu.
2: Daftar betul langsung aja di situ.
1: Benar-benar. Tapi kalau dari Windy sendiri nih di luar activity di komunitas The Begejuk ada yang lagi disiapin juga
0: sebagai seniman gitu yang pengen disiapin.
2: Sebagai seniman tentunya karya baru. Iya, itu merupakan ibadah seniman saya membuat sebuah karya baru. Dan saya pengen membuat acara namanya olah rasa.
1: Olah rasa. Iya.
2: Jadi namanya mlaku tanpa suara. Jadi kayak meditasi.
0: Okay.
2: Mengenal diri kita tapi dengan gerakan dengan gending Jawa tapi dengan gerakan lembut dan halus. Itu semoga akan terlaksana ya, Kak.
0: Oke, berarti itu bakal show tunggal gitu ya?
2: Bukan show tunggal, malah kita akan ngajak-ngajak teman gitu untuk olah rasa.
0: Iya, iya, iya,
2: biasanya kan olah tubuh, biasanya kan olah tubuh.
0: Iya.
2: Nah, ini akan olah rasa. Ini aku sampai merinding karena yaitu konsep terbaru aku. Dan itu akan diadakan di pagi hari sebelum beraktivitas. Maksudnya sebelum apa namanya?
1: Sebelum matahari tinggi.
2: Betul,
1: lah
2: betul,
1: ya.
2: Itu di pagi.
0: Betul. Wah, ini bisa jadi alternatif yoga dengan kearifan lokal ya.
2: Betul, kan? Namanya mlaku tanpa suara. Jadi berjalan, bergerak tanpa suara. Kita hanya mendengar gending namanya kemana yang ting nong ning tapi dengan gerak yang bebas terserah gitu tapi dengan merasakan semesta, alam semesta dan diri kita sendiri.
0: Keren.
2: Iya, semoga terus.
1: Itu kira-kira ya. Itu kan karena masih betul. Masih sun ya.
2: Iya, masih sun.
1: Kira-kira kalau nanti insyaallah terlaksana, pengennya di mana?
2: Di tamannya.
1: Oh, di
2: betul, di tamannya kan ada taman hijaunya di situ. Karena aku butuh tanah dan tumbuhan di situ.
0: Biar karena suasananya lebih betul. Nature
2: karena memang,
0: banget ya.
2: Iya, itu juga karena dan aku butuh dukungan dari semesta juga. Alam semesta ini untuk mengenal
0: betul
2: tubuh dan rasa kita.
0: Jadi emang tempatnya yang syahdu gitu ya.
2: Betul.
0: Gak mungkin kan di stasiun Cikini kan?
2: Nah,
0: rame.
1: Di Manggarai.
0: Itu apalagi office hour.
1: Aduh, jangan. Oke. Mudah-mudahan terlaksana.
2: Dan
0: seru banget.
2: Akan ada karya baru juga dari Topeng Asmorodono yang akan kolaborasi dengan musik Seriosa ya namanya.
0: Betul. Keren ya. Pokoknya update.
2: Semoga terlaksana.
0: Update jadwal komunitas ada di Instagram komunitas _thebegejuk_jakarta.
2: Betul.
0: Kalau pengen tahu kegiatannya Windy bisa di @windy.sptr, teman-teman.
2: Betul.
1: Windy-nya pakai Y.
0: Y-nya dua.
2: Betul.
1: Oke. Jadi lagi emang harus mempersiapkan semuanya dengan baik ya Windy. Kalau seniman tuh emang harus bikin karya terus.
2: Harus. Itu merupakan ibadah dari seorang seniman sendiri.
0: Kayak ada beban moralnya, gue harus punya karya
2: terus
0: gitu ya, dia pertontonkan gitu. Seru banget ya.
2: Betul.
0: Thank you banget Windy. Mudah-mudahan kecapai semua impian-impiannya.
1: Seru banget, kita dapat banyak ilmu baru juga hari ini.
0: Betul.
1: Bahwa berkain itu juga ada pakemnya.
2: Ada pakemnya.
1: Hari tuh begini, debegejuk tuh artinya ini.
2: Betul.
1: Habis ini kayak Fajar mau coba.
2: Harus dong.
1: Nari.
0: Gak bisa.
1: Walaupun lu bukan orang Jawa ya.
2: Iya.
1: Lu orang mana? Betawi.
0: Betawi.
1: Orang Betawi.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Aduh.
1: Asal gak keserimpet ya.
0: Nah, masalah aja kan badan gue gede ya. Pegel kayaknya gue ya.
2: Gak keserimpet aja sebenarnya ada teknik di tanah Jawa. Iya, ada gerakan serimpet bener. Biar gak keserimpet. Iya itu ada bener, emang ada.
1: Gerakan keserimpet biar gak keserimpet.
2: Iya, namanya gerakan serimpet biar gak keserimpet.
0: Oh gitu, pelajaran lagi gitu. Udah berapa SKS betul. Kita
1: udah
0: nih
1: berapa? Hari ini 3 SKS cukup deh kayaknya. Terima kasih banyak Winnie.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Selamat sore.
3: Masih dengerin Sore Chat.

0: hari ini adalah hari Selasa. Ya, hari Selasa. Jadi gue tuh berasa hari ini hari Senin.
1: Karena lu baru masuk.
0: Karena kemarin gue gak masuk kan. Jadi kayak tadi pas gue mau berangkat ngambil baju kayak, kok gue ambil baju warna putih ya? Ini kan hari Selasa, harusnya gue pakai baju hari pakai baju warna biru, biru tua gitu.
1: Gue juga ngerasa tadi kayak bukan hari Selasa gitu, kayak hari Rabu atau Kamis gitu. Kayak udah pengen libur gue.
0: Pengen cepet-cepet weekend.
1: Betul, pengen cepet-cepet libur juga. Apalagi kan masuknya long weekend ya di minggu ini ya.
0: Tapi kan Senin ini tetap pada masuk
1: upacara ya, pada dateng. Ya mungkin yang Selasa kan jadi long weekend tuh.
0: Oh iya lagi.
1: Selasa kagak ada upacara kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau anak sekolah tuh biasanya masuk.
0: Kalau kampus kuliah, tuh enggak ya, kampus.
1: Kayak
0: kampus
1: libur deh. Libur iya, jadi biasanya libur. Jadi lumayan tuh 15, 16, 17 gitu teman Pro 2 ya. Apakah lu juga termasuk yang lagi sibuk buat buat 17-an jadi panitia.
0: Banyak yang jadi panitia, mungkin lagi keliling-keliling rumah warga cari dana.
1: Iya, serius. Tapi kalau di komplek gue enggak ada, emang udah ada anggarannya. Nah, ngeri banget tuh ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lagi rame tuh itu di, jadi ada yang bikin konten, kayaknya template sih banyak orang yang bikin konten kayak pas disamper buat jadi panitia, ibunya bilang anaknya enggak mau ikut karena sibuk kerja. Terus di komen lagi kayak, iya anak ibu doang yang sibuk kerja, kita juga kerja bu gitu. Pokoknya gitu-gitulah, jadi kayak sebenarnya kan momennya ini kan pengen biar ngumpul aja gitu bantuin lah gitu.
0: Cuman mungkin kerjanya si anaknya waktunya agak kurang fleksibel.
1: Iya, iya gitu. Kayak kita-kita kan nih mungkin kalau di susulin ke rumah kita sore-sore gini udah gak ada kita kan, kita lagi kerja gitu kan.
0: Mungkin apa anak-anak muda yang lain ya maghrib udah di rumah karena kerjanya jam 4 udah pulang.
1: Sedangkan gitu, kita pagi sampai siang masih di rumah gitu kan, disangkanya kan nganggur gue sama tetangga gue. Sumpah, gue masih kayak ya Allah, kerja tuh kan kayak nggak pagi sampai sore doang kan? Iya, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru mulainya sore ke malam.
0: Lu
1: gitu.
0: Mending, lu siang masih bisa berangkat ke kantor buat kerja, masih ada aktivitasnya. Ada beberapa temen gue yang memang WFH.
1: Iya.
0: Jadi perusahaannya memang di luar negeri, dia kerja dari rumah kan? Itu bener-bener yang ngurung diri di kamar pas kerja udah dikira pengangguran, padahal pemasukannya gede sebenarnya.
1: Betul. Yang kemarin kita sibuk Zoom yang buat yang nanti tes nanti itu kan itu kan kita lagi benar juga sebenarnya kan lagi kerja juga kan itu kan tetangga gue juga tuh gue kebetulan lagi keluar lagi ngeluarin mobil kalau misalnya kan libur ya. Gue habis Zoom ya dalam hati gue habis gue iyain aja iya libur gue gituin.
0: Karena nggak jelasinnya emang susah.
1: Bener. Orang-orang dulu tuh nggak tahu kalau sekarang tuh kerjaan tuh bisa di mana aja,
0: bisa
1: kapan
0: remote,
1: aja, bisa remote
0: gitu.
1: Juga. Gitu.
0: Jadi ya emang kayaknya ini tuh semua berubah sejak COVID. Ya
1: betul.
0: Gak sih?
1: Iya.
0: Gara-gara COVID
1: dunia kerjaan tuh beda.
0: Sistem banyak yang berubah. Jadi banyak yang bisa WFH.
1: Iya.
0: Jadi ada yang jam kerjanya mungkin berubah juga dari pagi ke siang ke sore, sore ke malam. Gitu.
1: Bahkan gue pulang kerja nih ya di belakang naik angkot 08 itu masih ada yang buka laptop. Tetap kerja. Lu bilang ya Allah diangkut masih kerja coy.
0: Jangan sedih. Waktu itu kan sempat viral. Ada orang nonton konser buka handphone.
1: Enggak,
0: kalau laptop enggak boleh kan. Maksudnya terlalu berat. Buka handphone, yang dibuka tuh kerjaan, email, segala macem gitu loh.
1: Itu kerja apa dikerjain?

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Soundtrack dari film Sore Terbuang dalam Waktu.
0: Yes.
1: Baras Suara.
0: Kemarin tuh gue nge-infoin bahwa tanggal 17 nanti LRT Jakarta, MRT dan Transjakarta itu 1 rupiah. Terus gue kayak bilang, nih komuter lain sama LRT Jabodetabek gak mau bikin promo juga gitu ya. Ternyata sudah ada pengumuman baru.
1: Apa tuh?
0: Bahwa ini kereta api Indonesia memberikan tarif 8 rupiah untuk LRT Jabodetabek dan komuter lain. Iya, akhirnya kan.
1: Komuter lain tuh tumben-tumbenan loh.
0: Parah, dulu pernah sekali tuh yang 1 rupiah tuh. Cuma udah lama banget. Nah sekarang balik lagi dan mereka ngasih 8 rupiah teman Pro 2.
1: Wow.
0: Jadi lengkap nih semua transportasi yang di Jabodetabek itu bisa. TJ nanti tanggal, sama juga cuma 1 rupiah.
1: Oh 1 rupiah.
0: Iya udah ngomongin
1: jadi
0: TJ.
1: Jadi yang 8 rupiahnya LRT sama komuter lain.
0: Betul itu
1: yang
0: memang.
1: Yang 1 rupiahnya TJ.
0: TJ,
1: sama
0: MRT. Dan LRT Jakarta yang di Velodrome.
1: Oke.
0: Iya karena beda pengelola kan. Yeah, kalau yeah, komuter yeah, sama si LRT Jabodetabek itu memang pengelolanya PT Kereta Api Indonesia gitu. Jadi diumumin lah bahwa nanti bakal 8 rupiah. Ih lumayan banget cuy.
1: Tadi dulu, Senin gue masuk lagi.
0: Rame cuy.
1: Rame
0: apalagi
1: ya,
0: di Monas kan dari pagi sampai malam. Makan ini pesta rakyat, makan gratis, terus juga ada beberapa lomba juga. Bahkan sampai sore pun juga rame karena bakal ada penurunan bendera juga kan.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jadi
1: yes,
0: buat gua yang
1: bisa lihat penurunan bendera pas sore.
0: Kelihatan dari sini.
1: Kelihatan.
0: Iya, gue pernah ngeliat juga.
1: Dari atas.
0: Iya, iya. Oh, dari lantai
1: 8. Dari lantai 8.
0: Iya, seru-seru. Menurut gue penurunan tuh lebih syahdu, lebih hikmat gitu loh.
1: Karena udah senja
0: juga
1: ya,
0: sih.
1: Karena udah senja.
0: Iya, jadi kayak suasananya tuh lebih hening. Terus lebih singkat juga kan durasinya.
1: Lebih adem.
0: Iya. Dan buat gue lebih deg-degan karena nurunin bendera itu susah banget.
1: Kenapa?
0: Susah nurunin bendera.
1: Gue pikir lebih gampang daripada naikin.
0: Enggak, sama. Naikin gampang. Naikin susah juga. Nurunin lebih susah karena lu abis narik benderanya kan lu harus mundur tuh ya. Itu benderanya kan harus stay, enggak boleh jatuh, enggak boleh kena lantai sedikit pun gitu.
1: Wah, ini gue baru tahu nih dari mantan paskibra.
0: Iya. Soalnya gue yang pembentang yang megang benderanya. Jadi
1: gitu.
0: Itu emang latihannya gila-gilaan sih. Wah. Dan angin sore tuh lebih kenceng dibandingin angin. Nah, lu bayangin.
1: Oh, gue baru dapet nih.
0: Gue pernah kebawa bendera tuh.
1: Serius?
0: Iya, kan bendera gede kan.
1: Oh iya, bendera gede.
0: Iya, dulu kan SMA badan gue kurus ya. Kebawa gue karena anginnya kencang banget. Apalagi di sana kan ada pohon segala macam gitu kan.
1: Oh iya, bener.
0: Lebih berat sebenarnya penurunan.
1: Gue nggak tahu sama sekali. Gue pikir justru nurunin lebih gampang daripada ngibarin susah. Karena ngibarin itu lebih yang gue tangkep dulu adalah ketika si apa yang bagian
0: pembentang
1: itu. Kayak setiap dibentangin tuh gue selalu deg-degan
0: ya,
1: kan,
0: takut kebalik, takut apa, iya,
1: keserimpet dan lain-lain. Gue pikir itu adalah titik krusialnya di situ, lebih susah daripada nurunin.
0: Itu tantangannya tuh yang kalau pembentang tuh gitu, karena presiden atau yang ngasih benderanya kita nggak tahu tuh posisinya sebelah mana.
1: Nah.
0: Jadi kita udah terima pas hari itu juga tuh ke depan mata lu harus ngeliat tuh posisinya di mana gitu.
1: Okay.
0: Nurunin ini jauh lebih ribet.
1: Nurunin ternyata jauh lebih susah,
0: iya,
1: guys. Gue baru tahu. Dulu zaman gue SMP kan gue sempet kelas 1 tuh sekolahnya siang. Jadi upacaranya tuh Sabtu sore kan. Penurunan. Karena lebih adem, gue lebih seneng tuh.
0: Iya,
1: karena
0: bener,
1: adem
0: enak.
1: Apa, jadi kayak kayak gampang nih penurunan. Upacaranya lebih sebentar juga kan daripada upacara Senin pagi biasanya. Nah ternyata justru
0: buat petugasnya lebih susah karena deg-degan, angin segala macem gitu.
1: Iya.
0: Jadi gue pernah waktu itu ya.
1: Untung gue nggak jadi anak paskib ya. Lu tahu badan gue dulu kan kecil banget ya SMP.
0: Makanya jadi anak apa?
1: Gue dulu anak PMR. Jurnalistik SMA.
0: Jurnalistik. Iya.
1: Kan ini geng-geng Mading Cinta.
0: Emang lu nyampe ke Mading.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gugu Dolls, Iris, teman Pro 2. Enak banget lagunya ini, kayaknya jadi salah satu lagu yang long lasting.
0: Yes, betul banget. Di sore-sore gini yang syahdu tuh enak denger lagu ini.
1: Syahdu gak tuh?
0: Sambil olahraga mungkin juga bisa.
1: Aduh, mager. Udahlah, sambil rebahan aja di rumah, enak tau.
0: Iya. Tapi kan olahraga itu kan butuh konsisten ya, gak yang cuma FOMO boleh, cuma kayak kalau cuma sekali dua kali itu menurut gue kayak sayang gitu kalau nggak dilanjutin ya, bener. Gitu kan. Cuma kadang tuh banyak banget halang rintang Ciela. Halangannya ya entah itu mungkin lo lebih kayak enakan rebahan aja di rumah atau kulineran aja, nonton film gitu. Jadi kayak banyak banget hal yang harus dikesampingkan buat olahraga menurut gue.
1: Betul.
0: Padahal olahraga tuh sebenarnya jadi hal yang jadi kebiasaan kan harusnya
1: sih
0: supaya
1: gitu.
0: Biar lebih apa namanya sehat lagi.
1: Makanya ada beberapa teman gue yang emang anaknya sporty banget, yang olahraga banget, dia tuh selalu schedule-nya tuh sama. Jadi kayak misalnya tiap Senin Rabu Jumat sore dia harus olahraga gitu. Dan rata-rata teman-teman gue yang olahraga itu pasti diposting. Supaya jadi kebiasaan dan kayak wih, gue ngasih makan followers gue nih.
0: Iyalah, gitu. Jadi konten gitu ya. Terus kemarin gue baru ngeliat juga ada penelitian, ada yang ngeposting gitu, yang nge-repost gitu kan, penelitian bahwa lingkar paha lo atau betis atau kaki lo pokoknya gitu, itu bakal bisa memperpanjang umur lo.
1: Kalau lingkarnya?
0: Kalau lingkarnya bagus gitu, maksudnya kayak ada ototnya segala macam gitu. Jadi kalau orang yang suka latihan apa sih namanya, lower body ya, ke bawah tuh katanya umurnya jauh lebih panjang.
1: Oh gitu?
0: Gitu katanya. Katanya kan ada kaitannya sama kayak tekanan darah segala macam tuh kebantu gitu jadi kayak banyak manfaat ya gitu teman Pro 2.
1: Ya Allah, mana kaki gue pendek lagi.
0: Ya lu latih kan bisa sekuat, bisa ngapain lagi tuh, jump jack atau apa gitu. Cuma ini ada sebuah penelitian juga dari Jerman ya, dari University of Trier teman Pro 2, bahwa katanya banyak banget cowok-cowok yang kurang konsisten olahraga setelah punya pacar.
1: Wah, itu sih berarti salah pacarnya.
0: Nah iya, gue juga langsung mikir.
1: Salah cari pacar maksudnya. Maksudnya kalau pacarnya suka olahraga juga pasti gak akan berhenti olahraganya.
0: Betul, pertama mungkin pacarnya gak suka olahraga atau gak ngijinin. Ada yang gak suka olahraga tapi yaudah kamu olahraga aja gitu kan. Berarti emang lo harus bener-bener cari pasangan yang self-fluency mungkin atau mungkin yang biasa-biasa aja, yang cuek kayak udah gak apa-apa olahraga gitu. Jadi ya gitulah.
1: Atau dilarang karena takut di tempat olahraganya si cowoknya ketemu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Udah kamu gak usah olahraga, ntar malah dapet gebetan baru lagi gitu.
0: Iya, bisa jadi. Makanya akhirnya banyak yang akhirnya jadi gak konsisten tuh. Ya kalau ketika punya pasangan. Ini mungkin juga kebalikan juga bisa jadi kalau menurut gue gitu. Kayak misalnya ceweknya olahraga banget, cowoknya enggak. Apa-apa mungkin ceweknya mau olahraga malah gak diizinin gitu.
1: Atau kayak udahlah, daripada kamu olahraga mendingan makan seblak aja sama aku yuk gitu.
0: Makan seblak.
1: Atau mendingan kita nonton aja yuk, ada promo buy one get one di film ini.
0: Ada promo gitu. TikTok nih.
1: Iya kan.
0: Aku udah beli nih sayang kalau gak di redeem.
1: Makanya ya. Jadi kayak ya emang harus sama-sama.
0: Betul.
1: Tapi bagus ketika misalnya yang satu suka olahraga, yang satu enggak, malah bisa ngebawa.
0: Betul,
1: itu malah oke sih menurut gue.
0: Jadi dua-duanya jadi suka olahraga.
1: Gue akan bisa olahraga kalau misalnya pacar gue suka olahraga, misalnya Kim Yong Kwang gitu.
0: Ya mereka udah suka. Gimana? Mereka udah pada bagus badannya. Aduh.
1: Park Seo Joon.
0: Iya, apalagi tuh dia suka olahraga kan, suka lari.
1: Gue rela deh, gue rela suka olahraga.
0: Apalagi lu ntar larinya bareng sama gengnya kan. Bingung sendiri lu nanti.
1: Gue mau melari yang Park Seo Joon apa Choi Woo-sik ya gitu.
0: Ada sama BTS, iya. Aduh, makin bingung lagi gitu. Aduh, yaudah deh daripada bingung, mendingan maghriban dulu ya, melipir dulu teman berdua mungkin yang pengen istirahat, mau cari makan malam juga gitu kan. Abis ini maghrib jam 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti abis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: bertemu. Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.
1: Kal, pernah dengar nggak sih tentang kewirausahaan sosial?
2: Hmm.

0: Setuju.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes. Panjangan. Ini pakai mic yang apa gue? Ini oh, udah nyala ya. Oke. Okay. Enggak, soalnya mic-nya lucu, kakinya 3. Ya kan biasanya yang, enggak, biasanya enggak gini standingnya gitu.
2: Ini yang enggak lucu standing gue.
3: Oh iya. Standingnya tapi agak sitting ya.
2: Soalnya copot-copot. Ya namanya nih siaran, ada standingnya.
3: Iya.
2: Karena ada yang siaran enggak pakai standing mic, ada juga.
3: Ada.
2: Dipegang
3: ada, ya. Dipegang ada.
2: Ada yang penyiar berdiri, cuy.
3: Oh iya, terus ada juga yang nyambung dari headphone.
2: Iya.
3: Ada.
2: Kayak personil BTS ya.
4: Permisi, Kakak. Saatnya info traffic ya.
3: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Dela dari NTMC Polri. Silakan.
5: Baik, terima kasih Fajar dan Desi. Selamat sore teman Pro 2 dengan saya Brigadir Dela mengupdate kembali pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik DKI Jakarta. Untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Lebak Bulus menuju Blok M atau Fatmawati terpantau kondusif lancar dari arah ini, sedangkan dari arah sebaliknya mulai terlihat peningkatan volume kendaraan memasuki jam pulang perkantoran sejak sore tadi, yaitu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal serupa juga terjadi di kawasan selanjutnya, yaitu di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang menuju Harmoni atau Cawang terpantau ramai, cenderung tersendat dikarenakan traffic light selepasnya kembali lancar. Dan untuk dari Cawang menuju Grogol via flyover terpantau ramai. Dihimbau bagi para pengendara untuk bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petunjuk petugas di lapangan. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Terima kasih.
2: Terima kasih Brigadir Dela atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada Sore Ceria yang nemenin.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Taki-taki rumba. Sepupu gue punya anak, anaknya namanya Taki. Waktu lagu itu keluar, ini sering banget dibecandain.
0: Oh iya. Iya. Temen gue juga anaknya namanya Bara. Suka bara-bara bere gitu.
1: Oh iya, tahu. Bara-bara-bara. Dulu tuh ada yang lagu-lagu viral yang pakai nama. Dulu apa sih yang di TikTok? Aisyah tau gak lo?
0: Oh iya, iya, kan? Aisyah.
1: Iya, banyak tahu yang pakai nama-nama kayak gitu.
0: Betul sekali.
1: Iya kan, kalau nama gue ada gak ya? Desi, gak ada. Fajar
0: kalo,
1: banyak.
0: Kalau gue Fajar Sad Boy, semenjak ada Fajar Sad Boy.
1: Oh iya bener.
0: Kan gue pernah ganti profil foto gue pakai Fajar Sad Boy.
1: Serius? Di WhatsApp?
0: Di ini, di Instagram.
1: Oh,
0: sebentar doang sih.
1: Oh, lu ini ya, pansos ya.
0: Fajar Sad Boy, lagi rame itu dulu ya. Sekarang kayaknya masih eksis tuh si Fajar
1: Sad Boy. Masih. Masih, betul. Apa namanya, dia kayaknya menurut gue salah satu konten kreator yang bisa maintenance
0: karirnya.
1: Karena gak banyak yang kayak gitu kan.
0: Betul sekali, dan ini juga gak banyak nih warga yang bisa membuat bendera merah putih sepanjang 600 meter. Nggak semua warga bisa kan? Ini adalah hasil dari gotong royong menjahit 3 bulan lamanya. Wow. Dari warga Kecamatan Lawang di Kabupaten Lawang, teman Pro 2.
1: Wow, gile. Itu 600 meter?
0: Betul.
1: Panjang kan? RT kira-kira lewat ya?
0: Jadi tuh emang benderanya dibuat sampai bukan seakan-akan ya, kayak membelah kaki Gunung Arjuna gitu. Jadi emang kayak jalurnya emang jalur dekat pegunungan, teman-teman berdua. Jadi kalau lihat dari atas itu tuh kayak emang lagi pengen membelah kaki Gunung Arjuna.
1: Wah,
0: gitu.
1: Gila, keren banget.
0: 600 meter tuh panjang banget, cuy. Makanya butuh waktu 3 bulan. Masalahnya kalau lagi break enggak dijahit itu benderanya taruh mana ya? Di pinggir jalan atau dilipat lagi gitu kan PR banget kan?
1: Itu jahitnya pakai tangan atau pakai mesin nih? Kan bingung, pakai mesin susah juga.
0: Jujur juga pengen nyari videonya sih, itu
1: kan? Gimana prosesnya jahitnya kan? Gimana?
0: Ini baru fotonya doang soalnya, teman-teman berdua. Jadi kayak ngejahitnya kalau pakai tangan ngejelujur kan PR juga ya. Walaupun itu jalur kan diisi sama beberapa perumahan ya, pemukiman. Jangan-jangan orang yang ada tinggal di situ keluar rumah tuh sambil ngejahit gitu.
1: Bisa.
0: Ya.
1: Bisa. Iya. Kalau pakai mesin jahit soalnya agak PR kan.
0: Iya. Makanya. 3 bulan cuy makanya. Gile, 600 meter. Ini
1: ada aja ya kreasinya. Maksudnya betul. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI itu kayaknya orang-orang benar-benar memutar otak gimana caranya supaya kita tuh dinotis, kita tuh kreasinya tuh enggak common gitu, enggak kayak orang kebanyakan gitu.
0: Ingat enggak dulu tuh ada stasiun TV yang berlomba-lomba untuk lomba gapura terbaik.
1: Oh iya,
0: iya
1: ada.
0: Sampai sekarang tuh kayaknya momen gapura itu jadi salah satu yang bakal dibikin terus kan sama beberapa RT atau beberapa wilayah kan.
1: Dulu sempet tuh komplek gue ikutan yang gapura itu. Cuman gue enggak tahu menang apa enggak karena di
0: komplek gue kayaknya enggak menang.
1: Di salah satu warga di komplek gue emang ada yang seniman banget gitu. Biasanya kalau kayak gitu enak tuh karena ada yang inilah yang berkontribusi gitu ya, ngerti seni gitu.
0: Niat banget. Pokoknya kalau pengen lihat the real gotong royong orang-orang Indonesia itu pas 17-an sih menurut gue.
1: Iya lagi.
0: Warga-warganya pada ngumpul, pada kayak bikin sesuatu gitu.
1: Iya. Dan biasanya gak cuma di pemukiman aja, di beberapa kantor. Iya, itu ada lomba juga, di sekolah-sekolah.
0: Lomba antar kantor kemarin juga ada tuh di salah satu mall. Gue tuh biasanya, berharap kantor kita ikut loh kemarin.
1: Kalau di kantor-kantor tuh biasanya per divisi kan.
0: Oh iya.
1: Ya, kemarin itu gue lihat satu video di TikTok. Jadi gue nggak tahu itu di divisi apa. Pokoknya di divisinya mereka lombanya bukan lomba menghias sepeda, lomba menghias kursi. jadi kan kalau di kantor kan ada kayak cubicle roomnya gitu kan masing-masing. Nah itu kan kursinya beda-beda tiap orang. Itu tuh dihias pakai bendera merah putih.
0: Aduh.
1: Ada yang pakai kayak jadi burung merak gitu.
0: Aduh.
1: Lucu-lucu banget nih, maksudnya kayak kok ada orang kepikiran gitu loh.
0: Itu jangan-jangan cara kantornya supaya si karyawannya betah.
1: Oh iya. Bener-bener.
0: Jadi lucu gitu kan, biar di mejanya lucu, biar di bangkunya lucu. Jadi kayak kerja.
1: Gak boleh cuti gitu.
0: Aduh. Tapi kalau kita mau pamit justru teman berdua ya.
1: Iya kan udah selesai juga.
0: Udah selesai juga siarannya ya. Sebentar lagi juga bakal ada edit yang hari ini siarannya sendirian teman berdua di Jaga Malam. Tapi nanti juga di jam 7 malam edit bakal siaran di Music Live Chat, teman-teman.
1: Yes, hari ini barengan sama Iqbal Arya. Jadi buat yang penasaran sama karyanya, jangan lupa dengerin, disiarkan juga di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Yes, kita ketemu lagi besok.
0: Betul, bye.

0: Ini merupakan lagu number one terlama keempat setelah All I Want For Christmas Is You dengan 22 minggu, A Bar Song by Tipsy, dan juga Old Town Road dengan masing-masing 19 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Abel Tesfaye membatalkan rencana memensiunkan nama panggung The Weeknd dan menegaskan akan terus bermusik. Keputusan ini disampaikan saat konser di Stockholm setelah ia menyadari kecintaannya pada dunia musik. Rencana pensiun tersebut sebelumnya diungkapkan pada awal tahun 2025 usai pengerapan album studio ke-6. Saat ini melanjutkan tour dunia atau Our Till Dawn yang mencetak rekor pendapatan tertinggi untuk musisi solo pria dan dijadwalkan akan menyambangi Asia termasuk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Mattel meluncurkan boneka Whitney Houston Barbie pertama pada tanggal 9 Agustus 2026 kemarin untuk memperingati ulang tahun ke-63 sang diva. Boneka edisi Barbie Signature ini menampilkan gaya ikonik dari video musik I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Boneka tersebut diperkenalkan dalam acara Legacy of Love Gala ke-5 bersama dengan lelang barang peninggalan untuk Whitney Houston Legacy Foundation.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi.

Dan ini cukup, wow, cukup beda sih kalau Edi dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh, di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright. Gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamo, namain lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu gitu ya.
0: Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus kayak animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham ke track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Okay.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh, bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Okay. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya? Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar, karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya ada korelasi kan. Benar kan. Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti ngonten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya orang
0: kan ada kayak kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget
1: Iya. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produe FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. Gitu yeah. Kan. Ini yeah. Dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke. Secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: Ya 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak. Orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Oke.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener, yeah. bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Yeah. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre
0: ya.
1: Cuman kalau memang pop tuh harus harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini tak akan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal. Jadi kayak, oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak, oh musiknya bahagia. Mungkin kayak, oh tak akan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. itu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan. Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun
0: gitu. Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow. Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak, hah?
0: Wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar, yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh enggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Oh, I see. Jadi kayak nggak terlalu buru-buru in gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini-begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: gak
0: sih,
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow, Wow, gua itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Itu bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi itu kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga ya.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
3: Halo, halo, halo.
2: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo Takkan Ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
3: Kalau misalkan warna ya, Takkan Ada sebenarnya sore kuning gitu.
2: Oh,
3: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
2: Spesifik Minggu ya.
3: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
2: Oke. Okay.
3: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
2: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
3: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh besok ini.
2: Bener.
3: Teman menurut gue kayaknya Takkan Ada tuh kuning sih.
2: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
3: Kuning
2: ya.
3: Sore menurut
2: gue. Kuning sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
3: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak,
2: iya, udah Senin gitu kayaknya.
3: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo
2: kita olahraga, lari,
3: olahraga, kita makan bubur, makan
2: pulang.
3: Itu kayak
2: Senin.
3: Padahal baru lewat tuh jam 1
2: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
3: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
2: Oke. Okay.
3: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
2: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
3: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
2: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
3: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
2: Tapi ini udah ada MV atau
3: MV-nya sudah keluar juga.
2: Wow.
3: Udah.
2: Oke. Okay.
3: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
2: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
3: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
2: Oh iya?
3: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
2: Oh wow, oke.
3: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh, jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
2: See. Wow.
3: Itu bagus banget sih.
2: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
3: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shotnya.
2: Iya, bener.
3: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
2: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
3: Betul, bener.
2: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
3: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
2: Collab ya. Iya, bener. Sekarang YouTube bisa collab.
3: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
2: Bagus YouTube.
3: Mantap kamu YouTube.
2: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
2: Oke.
3: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
2: Alright. YouTube. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
3: Bisa juga.
2: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
3: Bisa juga.
2: Request
3: juga,
2: yang banyak juga. Tentunya ya.
3: Betul.
2: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
3: Betul.
2: Apa nih itu bakal?
3: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
2: Oke.
3: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
2: Oke, gitu. Apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
3: Semoga bisa semoga di minggu ini.
2: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
3: Iqbal Arya _
2: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
3: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
2: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa dicek di social media lo.
3: Betul.
2: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
3: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
2: Akustik
3: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
2: Seru sih, seru.
3: Dan bahasa Indonesia lagi.
2: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produ seluruh Indonesia?
3: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
2: Oke.
3: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
2: Alright, bisa dicek langsung.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih.
2: Tadi ya.
3: Ya.
2: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
3: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
2: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
3: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti kita tolong lah.
2: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
3: Terima kasih banyak kak.
2: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
3: Terima kasih juga.
2: Buat dua singlenya juga. Sukses selalu ya.
3: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
2: Siap dong, boleh banget dong.
3: Mungkin pas sudah album ketiga.
2: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sore jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Terus FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Selamat datang kembali di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, terdiri temani sama gue Edit di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam tentunya ya. Dan pokoknya buat kamu semua, malam hari ini gue bakal nemenin lo. Ya mungkin lagi perjalanan, lagi ingin pulang seperti anak-anak magang. Selamat pulang semuanya, hati-hati di jalan. Enak ya, pada pulang jam segini ya kan. Lah gue sampai jam 12. Hati-hati Arden, hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati Sabrina, hati-hati. Semuanya hati-hati ya kalau pulang ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga lo bisa selamat sampai ke tujuan. Ya yang pentingnya jelas jangan, ya udahlah lu kayak motoran, mobilan, kayak ya udahlah pelan-pelan aja nggak sih, ngapain buru-buru amat, kayak dikejar siapa sih? Ya udah, oke gue malam hari ini bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya. Jadi pastiin buat lo tune in terus di stasiun MyFM Pro 2 Jakarta, atau bisa langsung merapat di era digital tentunya. Lo juga bisa langsung join live chat yang ada di situ buat seru-seruan tentunya ya. Alright, kalau tadi ada Seza ya, yang ini jadi rumor kalau dia bakal jadi headliner Coachella. Sekarang gue mau ngeplay salah satu lagu yang mungkin bisa dibilang kayak the next Indonesian diva ya. Ada Lyodra dengan Pesan Terakhir.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Terus FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit, namanya lo dijaga malam tentunya di malam hari ini. Gimana kabarnya teman Brodo di malam hari ini? Buat lo semua ya, mungkin hari ini menjadi hari yang mungkin kurang baik buat lo ya. Ya tenang aja lah ya, ini cuman hari yang buruk, bukan bad life gitu ya. Jangan langsung menyimpulkan kalau hidup lo tuh gak baik gitu kan. Ini cuman salah satu, jadi satu hari ya, satu bagian dalam kehidupan lo yang tentunya ya banyak cerita-cerita manis yang mungkin juga pernah lo alamin gitu kan. Ini jadi kayak mungkin ya, jadi salah satu cerita yang mungkin sedikit kurang mengenakan gitu ya. Tapi semangat terus buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini, sebelum menjalani esok hari ya, di hari Rabu. Pokoknya semangat terus deh ya buat kamu. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget tentunya. Lo pingin cerita-cerita, pingin curhat, pingin nanya, apapun itu juga boleh tentunya. Langsung aja kasih tahu ke gue pertanyaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105 tentunya ya. Ternyata buat kamu yang pengen request juga bisa, nanti di jam 10 malam gue bakal play requestan kamu. Satu jam ya, 10-11 gue bakal play requestan kamu. Tapi nanti aja requestnya. Sekarang lu boleh curhat dulu, boleh tanya dulu sebelum nanti gue bakal play requestan lu ya. Habis ini bakal ada satu lagu dari Zayn Malik dan juga Sia dengan Dust Till Dawn, bakal menemani lu di malam hari ini. Dan akan lanjut dengan Perunggu dan juga Raisa nanti ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dijaga malam, jangan kalau malam-malam.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemenin sama gue tentunya di malam hari ini. Dan di jam 9 ini gue mau ngomongin soal ini salah satu mungkin film live action yang entah film entah series ya, kemungkinan sih series yang tentunya udah ditunggu sama banyak orang, mungkin juga buat lo semua para pencinta anime gitu ya. Kalau kemarin udah rame ya One Piece yang udah jadi live action, Avatar juga jadi live action. Terus pertanyaannya, negeri Konoha kapan nih jadi live action ya? Tenang aja, ini udah ada update-nya. Kalau kemarin sudah mulai casting ya, mencari siapa sosok yang tepat, yang cocok buat menjadi tim 7. Jadi Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Nah ini, akhirnya ya setelah bertahun-tahun dikembangin film live action Naruto, ini ada progresnya lagi nih. Jadi kali ini, proyek ini bakal digarap sama Lionsgate dan bakal disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Atau mungkin buat lo yang gak tahu siapa dia, dia adalah yang menyutradarai Spider-Man Brand New Day dan juga Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Yes, dia bakal ngegarap film live action Naruto tentunya ya. Jadi nanti tinggal nunggu aja ya, kira-kira siapa yang bakal memerankan tim 7 dan apakah Konoha versi live action ini bakal bisa memenuhi ekspektasi atau mungkin malah bikin fansnya kecewa. Kalau kemarin kita tahu One Piece yang fansnya banyak banget, ya pendapatnya ada yang menurutnya bagus, ada yang malah ngerasa kayak kecewa, kayak mungkin kurang gitu ya dari manganya atau dari animenya gitu. Jujur, kalau menurut gue itu bagus sih. One Piece sebagai seseorang yang disuruh nonton One Piece terus tapi males karena episode-nya udah ribuan. Jadi nonton One Piece live action tuh kayak akhirnya bisa ngikutin One Piece gitu. Jadi seneng banget ya. Jadi ya kita tunggu aja apakah Konoha versi live action ini bakal mengecewakan atau enggak. Ya gue berharap sih bakal beyond expectation tentunya. Mungkin kita udah live action tentunya mungkin gak terlalu banyak bisa dieksplor, cuman mungkin gak terlalu jadi gak terlalu aneh lah ya. Mungkin karena ya kita besar dengan anime ini, ya tentunya ekspektasi kita akan tinggi juga gitu. Jadi semangat ya buat Lionsgate dan juga Destin Daniel Cretton, karena ini adalah PR yang kalau kata Anggi Marito tak segampang itu, ya gak sih?

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Ada Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti, teman Bro 2. Udah gua play di malam hari ini tentunya menemani kamu semua, buat kamu yang mungkin jam segini udah mulai istirahat harusnya ya. Buat kamu yang lagi kerja, apa sih yang dikejar, Bro? Gua sih masih kerja sih jam segini sih sejujurnya ya. Ya, pokoknya buat kamu semua dimanapun belum berada ya, pokoknya buat kamu yang pengen istirahat, ini udah mulai rebahan gitu ya. Selamat istirahat lah ya, menikmatin sisa hari Selasa ini. Biasanya lo ngapain sih kalau jam-jam segini? Kayak kalau menurut gue ini adalah jam-jam nanggung sih sebenarnya sih. Kayak kalau gue sih tidur jam segini sih bangunnya jam 1 ya, jam 2 gitu, bangun melek seger, habis itu kagak bisa tidur lagi. Ntar pagi tinggal ngantuk-ngantuk aja tuh. Jadi ini menurut gue adalah jam-jam nanggung. Jadi kayak gue secepat, paling cepat tidur itu harus di jam sekitar mungkin jam 11-an lah, jam 11 gitu. Itu kayak bisa lah, kayak bangun jam 4, jam 5 itu bisa gitu kan. Cuman kalau paling malam ya jam 5 pagi baru tidur. Emang gak bener jam tidurnya ya. Tapi emang jam-jam segini biasanya lo lagi ngapain gitu kan, selain sambil dengerin Pro 2 FM tentunya ya. Biasanya sih gue kayak ya rebahan aja, lagi santai, mungkin lagi scroll-scroll TikTok mungkin, atau mungkin sosial media, Instagram mungkin ya kan, atau mungkin feed callan sama pacar kamu mungkin ya kan. Asik. Itu kaum-kaum yang punya pasangan aja ya. Mungkin kalau kamu yang single ya mungkin bisa nonton gitu kan, ambil. Biasanya sih ya, gue kalau jam-jam nanggung tuh jam-jamnya buka all shop. Itu bahaya banget sih jujur. Jujur kayak buka yang oranye gitu kan, ya buka yang hijau gitu, itu bahaya banget tuh. Biasanya kayak ini kayaknya perlu deh gitu kan, walaupun sebenarnya gak perlu-perlu amat ya kan. Emang jam-jam rawan tuh bahaya gitu, apa aja bisa dibeli, apa aja bisa di check out gitu. Jadi kayak behave ya teman-teman, behave, tolong ya. Jangan mentang-mentang apa, kayak baru gajian, mentang-mentang baru gajian tanggal muda nih langsung lu check out semua. Ntar akhir bulan pusing-pusing dah pala lu ya, mau makan apa coba. Karena emang ya begitulah, kadang kalau kayak jam-jam segini, jam-jam yang tenang gitu, ada aja tiba-tiba sesuatu yang mencurigakan ya, cekot. Kayak ujung-ujungnya nanti menyesal gitu kan. Nyeselnya masalahnya pas udah nyampe barangnya, bukan pas masih di packing gitu kan. Kalau udah disampe kan gak bisa di cancel ya. Mungkin kalau lu baru bayar langsung nyesel, langsung cancel bisa tuh gitu kan. Jadi kayak berhati-hatilah dengan sesuatu yang tenang ya kan. Itu kalau kata Bernadia yang ngasih di lagu terbarunya, yang ada di album terbarunya juga ya. Ya, ini adalah Laut Tenang teman Bro 2, bakal gua play di malam hari ini spesial buat kamu di jam berapa sekarang? 21.26 yang sepertinya malam hari ini tenang ya. Jadi kayak ya harus waspada. Karena abis ini ada yang berantem kayaknya deh.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep, bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yep, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk, jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

0: Andalese, ya, ada playlist di malam hari ini. Udah gue play. Ini sebuah lagu yang dirilis 2019 sama Post Malone melalui Republic Records, ya. Dan anyway, gue mau shout out dulu buat lo semua teman Pro 2 yang lagi tune in di 105 FM Pro 2 Jakarta atau di aplikasi RR Digital. Ada di mana lagi? Lo bisa dengerin Pro 2 FM, ya. Karena sekarang teknologi canggih banget, bro. Ya, jadi buat kamu yang belum download, langsung download aja, ya. Anyway, gue mau shout out buat Abi Putra nih, ya, yang lagi dengerin. Dan ini juga kemarin baru ulang tahun nih, asik. Happy birthday ya buat lo semua ya, mungkin juga beberapa hari ini sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu tentunya. Dan juga semua wish lo, semua harapan lo semoga bisa terwujud ya di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Jadi gakil ya. Jadi selamat ulang tahun ya buat Abi Putra dan 82 yang mungkin sedang atau habis atau akan ulang tahun ya. Karena abis ini bakal spesial gue luncurin satu lagu ya untuk merayakan kamu yang mungkin sedang merayakan hari baiknya ya, hari ulang tahun. Ada gue udah siapin satu lagu dari Sal Priadi dengan Serta Mulia. Enjoy.
1: Miliar miliar juta juta ratus ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai Fai, indahnya dirimu teman bro 2. Sudah gue play di malam hari ini, nemenin lo di jam 21:55. Bentar lagi mendekati jam 10, berarti lo tau lah ya harus ngapain teman pro 2. Buat lo semua yang malam hari ini pingin malamnya menjadi lebih indah seperti diri kamu ya, kalau kata Hi-Fi, boleh banget tentunya dengan dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 FM Jakarta. Nanti di jam 10 bakal gue play lagu requestan kamu semua teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung dari sekarang juga langsung drop aja requestan kamu di 0811 800 105, atau bisa di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Baso sate. Kenapa tiba-tiba jadi begitu ya? But anyway, satu jam ke depan nanti gue bakal nge-play requestan kamu semua. Jadi buat kamu yang pingin ditemani lagu favorit kamu di malam hari ini, boleh ya langsung merapat sekarang juga. Oke? Dan untuk di jam 10 kurang ini, gue mau sedikit flashback dulu dengan satu lagu yang mungkin juga lo juga pasti udah tahu lah ya lagu ini. Dan ini menjadi mungkin soundtrack lo pernah pada kalanya ya. Ada almarhum Glenn Fredly teman-teman berdua dengan Sedih Tak Berujung. Gua bakal play di malam hari ini. So enjoy.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Seru-seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini tentunya. Dan seperti janji gue ya, gue bakal nge-play requestan lo semua di jam 10 sampai jam 11 malam hari ini tentunya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, boleh langsung kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin malam hari ini di 0811-800-105. Kayak Bahrum yang ini mau request lagu JKT48 ya, Heavy Rotation. Dan katanya salam spesial buat Aceh cantik, jaga diri, kesehatan, baik-baik di sana katanya. I love you Aceh. Alright, Heavy Rotation by JKT48 udah gue masukin ya, jadi ditunggu aja buat Bahrum, terima kasih banyak. Kemudian juga ada dari Pras yang katanya lagi di Ciracas, Jakarta Timur. Mau pulang ke arah Pondok Benda Indah Tangsel. Dan katanya mau ngasih tahu nanti di tanggal 17 pas ultah ya Republik Indonesia, HUT RI. Busway, LRT, dan MRT hanya 1 rupiah. Benar. Dan katanya Senin malam produknya siaran nggak ya? Kalau ya biasa siaran. Siaran tetap. Pokoknya setiap hari bakal ditemenin sama teman Pro 2 ya di minggu depan juga ya. Alright. Dan ini juga nanya Trio Lucu kemana? Lagi pada sibuk dulu ya. Elan ke pagi, terus Uza hari ini kesiaran sih. Gitu ya. Jadi mungkin nanti ditunggu aja. Kalau gue sama Elan sih kemungkinan insya Allah hari Kamis Jumat bakal gue sama Elan ya. Nah, kita request buat Nuraini ya. Kirim salam juga buat pacarnya Nuraini. Requestnya Cherry Bell, Brand New Day. Oke, udah gue masukin. Dan nanti juga ada satu lagu dari Padi dengan Harmony. Ini requestan dari Mutiara Putri. Nanti bakal gue play ya. Oke, tiga dulu. Abis ini bakal gue play lagu JKT48, Cherry Bell dan juga Padi. Dan buat kamu semua yang belum sempat gue play, sabar dulu ya. Nanti abis tiga lagu bakal gue play. Jadi itu gue aja. Oke, sekarang kita ke JKT48 dengan Heavy Rotation. Requestan dari Bahrum di Kemayoran.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Selesai PMM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Baru aja ada satu lagu yang berada di, dia masuknya Jakarta Pusat gak ya? Dekat Monas juga ya. Ada Harmoni dari Padi teman Pro 2. Udah gue play di malam hari ini. Tadi requestan dari siapa tadi ya? Harmoni ya? Oh, Mutiara Putri. Yes, betul itu dia. That's it ya. Udah gue play ya, Mutiara Putri ya. Dan kita lanjut yang sudah merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Sudah ada dari Aldo yang katanya mau request Astrid Terpukau. Boleh. Udah gue masukin. Dan juga karena ada masif di antara kalian. Coba nanti ya. Kalau emang waktunya bisa masuk, nanti bakal gue play juga. Semoga ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini hari di kota Serang Banten. Karena mau request lagunya Fizz yang Nina. Boleh. Udah gue masukin, nanti bakal di play setelah Astrid ya. Jadi ditunggu aja. Dan selanjutnya juga ada dari Jessica di Bekasi. Wih deh, ini kan yang mau request lagunya Selena Gomez yang The Hurt Wants What It Wants atau Same Old Love. Coba kita cari ya. Same Old Love ada. Coba kita cari requestan yang pertama dulu. Ada nggak nih? Ada nggak ya? The Hurt. Oh nggak ada. Sorry banget, gak ada ya. Sorry banget. Gak ada, jadi nanti Same Old Love bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Oke, 3 lagu dulu ya. Kita mulai dari Astrid dengan Terpukau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Well, teman berdua, kini udah jadi waktunya buat gue pamit temen lu di malam hari ini, teman berdua. Terima kasih buat lo yang udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi ya di MLC. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Iqbal Arya. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah tune in terus di Stasiun FM Pro 2 Jakarta. Dan kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama tentunya di malam hari. Di jam 7 sampai jam 12. Habis ini bakal ada lagu-lagu yang bakal nemenin lo di malam hari ini di jam 11 sampai jam 12. Mungkin buat lo semua yang ingin mulai beristirahat ya, silahkan beristirahat. Besok masih hari Rabu ya, masih bekerja gitu kan. Tanggal merahnya nanti tanggal 17. Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama di jam 7 sampai jam 12 ya. Kalau gitu nama gue Edit. Pamit, undur diri. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Bang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Insya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai. Dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita.

mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abad bin Bisr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisandaru.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama di pagi hari ini teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day tembus ke posisi 12 dengan sebagai film terlaris sepanjang masa teman Pro 2. Ini mengalahkan dari beberapa film sebelumnya teman Pro 2 yang sukses untuk meraup pendapatan yang besar, yaitu Spider-Man Brand New Day resmi melesat ke posisi 12 sebagai film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan fantastis yaitu mencapai 1,66 miliar US dollar. Dan kira-kira gimana? Apakah lo udah nonton teman Pro 2? Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, aplikator wajib memberi bonus hari raya ke mitra ojol meski tidak ada perpres. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan aturan yang mewajibkan perusahaan aplikator memberikan bonus hari raya atau BHR kepada mitra pengemudi ojek online atau ojol. Pemberian BHR tidak tercantum dalam draft peraturan presiden atau perpres yang mengatur kebijakan terkait dengan ojol. Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, Menteri Ketenagakerjaan sedang menyiapkan perubahan sebutan pemulung menjadi pemilah sampah teman Pro 2. Pemerintah tengah menyiapkan perubahan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Menteri Ketenagakerjaan Yasendri mengatakan perubahan ini nantinya akan masuk dalam klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI dan langkah tersebut diharapkan membuat pekerjaan ini lebih dihargai oleh masyarakat. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Spada.
0: Info Pro 2.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil tanggal 12 Agustus 92 di 2026 ini, apa kabarnya? Gue memantau tadi jalanan Jakarta cukup padat teman Pro 2 di jam-jam awal ya. Gue gak tahu kenapa ya, lagi mulai padat. Apa mungkin karena nanti long weekend coy. Waduh, asik nih. Asik deh nih. Menurut lo gimana teman berdua? Gue akan menemani lo di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi pastinya. Jadi buat lo, ayo bangun teman berdua, karena ya jalanan udah cukup padat ya pagi hari ini ya. Jadi buat lo yang masih goler-goler teman berdua ataupun masih pengen tidur, mendingan lo bangun sekarang dan juga mulai beraktivitas.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep. Bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yep, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

Seru tuh sih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue tuh kemarin ternyata kehilangan satu apa ya event teman Pro 2 yang ada di daerah mana ya? Gue lupa deh. Kayaknya ada di Jakarta Selatan teman Pro 2, yaitu adalah meeting room, meetings teman Pro 2. Itu tuh semacam kayak dulu ya zaman gue main analog itu ada yang namanya low light buzzer. Nah sekarang kayaknya berganti nama atau berganti event gitu teman Pro 2. Jadi ini ada di Brick Hall Fatmawati. Nah gue tuh kemarin kelupaan banget teman Pro 2. Gue tuh aduh sayang banget nih, gue suka banget event-event kayak gini kan. Nah menurut tuh nih teman Pro 2, kalau misalkan ada event analog lagi teman Pro 2 yang tenannya menurut gue lucu-lucu dan juga ingin filmnya banyak ya, jualan filmnya banyak, mungkin lo tahu teman Pro 2, coba dong kasih tau gue di 0811 800 105. Ku tak pernah

105 FM Pradue Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pradue, gak kerasa banget nih, meskipun Spider-Man Brand New Day itu kalau gak salah baru di minggu kedua ya teman Pradue, tapi untungnya udah gokil banget coy. Lo bayangin nih, film yang baru muncul 2 minggu udah meraup pendapatan tuh sekitar 1,66 miliar US dollar. Lo bayangin, di posisi ini tuh udah jadi salah satu film terlaris sepanjang masa teman Pradue di peringkat ke-12. Menurut gue, dengan masih panjangnya umur film ini di bioskop, ya masih ada kemungkinan dia menyalip ke posisi ke-5 atau 6 lah menurut gue. Gimana menurut lo teman Pradue yang udah nonton? Karena memang kalau beberapa orang nonton sih suka banget ya. Kayak Edit udah nonton dan dibilang bagus banget. Ya memang dia salah satu fansnya MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Coba buat lo teman Pradue yang udah nonton, ceritain ke gue kira-kira menurut lo emang seseru itu atau enggak ternyata. Astro, no.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kalau misalkan lu suka nyimpen dendam sama orang ya, ini tuh ternyata ada sebuah penelitian yang bilang kalau badan yang mudah capek, mudah letih nih teman Pro 2, ternyata bisa dipicu dari rasa dendam yang terpendam. Beuh, ini relate banget buat orang-orang kayak pendendam ya. Jadi lu pernah gak sih ngerasain kayak badan capek, letih gitu? Nah ternyata ini ada studinya teman Pro 2. Mungkin badan lu itu bukan cuma stres, tapi pikiran lu juga stres teman Pro 2. Jadi saat nginget kejadian yang menyakitkan, otak tuh tetap berada dalam mode stres teman Pro 2. Akibatnya tubuh lu tuh jadi terdampak, jadi gampang capek, susah fokus, sampai moodnya naik turun akhirnya. Nah caranya adalah untuk menghindari stres ini, ya lu coba untuk memaafkan teman Pro 2. Lu heran gak sih kenapa akhirnya orang-orang yang tidak terlalu pendendam itu akhirnya kayak awet muda banget, hidupnya kayak happy banget ya, karena dia gak menganggap itu sebagai sebuah tekanan di hidupnya. Jadi saran gue teman Pro 2, kalau misalkan lu merasa hidup lu lagi capek, banyak tekanan, mungkin lu harus coba memaafkan orang-orang di sekitar lu. Gak perlu terlalu merasa gue disakitin, karena dunia gak cuma berputar di lo teman Pro 2. Gitu ya. Jadi belajar untuk memaafkan teman Pro 2, khususnya mungkin buat yang suka bilang lo londo ireng. Nah lo coba dimaafin tuh.